0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

Masih di 95,2 RRI Pradolog Semawe, teman terbaik kamu, teman Pradua ya. Masih dengan suasana hari Sabtu 16 Mei 2026 yang suasananya ini sangat mendung ya, dan angin juga berhembus lumayan kencang nih teman Pradua. Selalu berhati-hati untuk kamu, sepertinya akan turun hujan nantinya. Dan juga ini di pagi hari ini di suasana panas dan dingin ya, bisa dibilang ini akan terjadi hujan dengan intensitas sedang di pagi sampai siang nanti, prediksinya teman Pradua ya. Dan pastinya semoga kamu selalu berhati-hati untuk yang menempuh perjalanan yang sedikit jauh. Terasa hari ini 29 derajat Celcius, nanti akan berubah menjadi 27 derajat Celcius di malam harinya. Jadi ya teman Pradua, dengan mengingat cuacanya sedikit berbeda hari ini, jadi siapkan jas hujannya untuk kamu semua, apalagi untuk yang ingin menuju ke Kota Lok Semawe ya. Selamat pagi untuk kamu ya, dimana hari ini juga hari yang sangat bisa kita manfaatkan untuk ya sekedar olahraga pagi ya. Jangan lupa sarapannya. Hari ini juga anak-anak sekolah kembali ya setelah libur kemarin. Katanya sekolah lagi hari ini ya. Jadi pastinya kamu tidak lupa untuk menyiapkan sarapan anak, sarapan untuk keluarga. Ada juga yang hari ini udah mulai selesai liburnya ya, karena mau beristirahat untuk hari ini dan hari Minggu besok sebelum nanti di hari Senin bekerja kembali. Jadi semuanya harus sehat-sehat ya. Dan juga semoga kita dimudahkan segala urusannya teman Pradua. Kita hadirkan informasi dulu di mana tekan kasus hipertensi dosen Ummah gelar screening kesehatan di Kampung Wujangka ya. Jadi dosen dan mahasiswa ya dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh sukses menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Wujangka Kecamatan Kuala Kabupaten Bireun, di mana Humas Ummah ya Fohan juga menjelaskan kegiatan ini mengusung tema pencegahan dan pengendalian hipertensi melalui edukasi kesehatan, screening tekanan darah dan gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, jadi Fohan juga menjelaskan langkah nyata ini ya tentunya bisa digunakan dan mereka sangat berkomitmen langsung dalam membantu menyelesaikan persoalan kesehatan terutama hipertensi di sekitar lingkungan tersebut. Kita tahu hipertensi ini juga merupakan penyakit yang sering disebut sebagai silent killer karena banyak penderita yang tidak menyadari bahwa kondisi kesehatannya hingga muncul komplikasi serius kayak stroke, penyakit jantung, dan juga gagal ginjal. Jadi sangat penting nih penerapan gerakan masyarakat hidup sehat sebagai langkah sederhana namun efektif dalam menjaga kesehatan masyarakat. Jadi ini sangat antusias ya dari dosen dan juga mahasiswa ya untuk memberikan edukasi terhadap penyakit hipertensi ya. Jadi teman Pradua, jaga kesehatan kita. Kadang-kadang kita gak sadar kalau misalkan kita lagi sakit ya, karena kita gak sadar sebenarnya tensi darah kita tuh lagi naik gitu. Tapi kita hantam apa aja kita makan ya. Jadi jangan ya teman Pradua, pokoknya kita harus sehat-sehat. Jadi jangan lupa minum air putih. Yang lagi dengerin coba lihat dulu nih teman Pradua, lagi dengerin aku, kamu udah minum air putih belum? Minum air putih di pagi hari ya, biar kita sehat tentunya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM. RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.
2: Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
3: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
2: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
3: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
2: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
3: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
2: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
3: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
4: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
5: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle,

36 menit tinggalkan pukul 7 pagi. Selamat pagi teman Pro 2 di suasana pagi hari Sabtu ini di tanggal 16 Mei 2026 ya. Tanggal yang sangat istimewa, tanggal yang penuh keberkahan semoga ya untuk kita bisa menjalani terus mimpi kita di suasana pagi hari ini. Ini suasananya di Kota Loksemawe semakin mendung ya, makin mendung. Terus juga anginnya juga kencang, selalu berhati-hati untuk kamu teman Pro 2 ya. Apalagi yang mau menempuh perjalanan, mau kemana gitu ya. Jam segini sebenarnya kamu lagi ngapain sih? Boleh dong komen-komen. Kamu bisa WhatsApp aku di 08 11 67 15 952. Kamu mau dengerin lagu apa juga bisa ya, bisa request aja ya. Dan selamat pagi untuk kita semua. Kamu jangan melewatkan sarapannya di pagi hari ya. Ataupun hari ini kamu punya kesempatan libur ya setengah hari, boleh deh kamu jalan-jalan, minimal sarapan lah sama orang-orang tersayang kamu ya. Jadi kalau misalkan kayak libur-libur yang terus bekerja di hari Sabtu dan Minggu gitu ya, jadi cuma ada waktunya di Sabtu Minggu. Jadi usahakan manfaatkan semuanya. Dan tadi kita udah ngomongin ya teman Pro 2 soal penyakit hipertensi gitu ya. Kita tahu hipertensi ini adalah penyakit yang silent killer ya. Kita nggak tahu tiba-tiba tubuh kita itu sebenarnya kita udah terdetek darah tinggi nih, hipertensi gitu ya. Tapi kita masih juga nggak sadar. Kita mikir kenapa tiap pagi pusing, bangun tidur pusing ya. Terus belakang apa belakang leher kita tuh kok sakit. Sebenarnya kita udah menderita hipertensi, tapi kita masih belum tahu ya, karena kita takut ke dokter. Nah, jadi teman Pro 2, kalau misalkan kamu ngerasa tubuh kamu itu gejalanya udah gak wajar, kamu kudu wajib cek ya. Jadi setelah kamu, ataupun kamu udah wanti-wanti juga, kayaknya ini karena aku banyak makan lemak nih, jeroan nih gitu ya. Jadi kamu juga teman Pro 2 harus ngecek itu semua dan merubah pelan-pelan pola hidup ya. Dari yang biasanya malas olahraga, setahun sekali gak pernah olahraga, wow bahaya banget ya. Minimal 1 bulan 4 kali gitu teman Pro 2 ya. Kalau gak sanggup seminggu sekali aja gitu ya. Jadi sebulan ada 4 kali gitu minimal teman Pro 2 ya. Jadi jangan sampailah ya kita sakit di usia yang sangat muda ini. Waduh sayang banget sih ya. Jadi semoga kamu bisa terus mencerna ini dengan baik dan kamu juga sehat-sehat, bukan hanya kamu aja tapi aku juga teman Pro 2 ya. Masih di Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

jam 8 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Masih terus bersama Dika di sini di program Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2 di gelaran hari ini pastinya di tanggal 16 Mei 2026. Kamu lagi ngapain sih Teman Pro 2? Ada yang masuk juga nih di kontak WA-nya Pro 2 di 0811-6715-952. Selamat pagi Kak Dika. Selamat pagi. Ya, mau dengerin lagu dong? Boleh ya Kak Dika, boleh banget. Darinya yang terbaru ini apa-apa aja ya. Nanti kita pilihkan deh ya. Tapi katanya darinya Diman Syahla itu pa agar selama-lamanya. Oke, kita puterin sebentar lagi ya. Ini pastinya Teman Pro 2 jam-jam segini kamu lagi ngapain ya. Nanti ditungguin aja lagunya ya yang akan terus kita puterin untuk kamu ya. Jadi jam segini kamu kalau misalkan mau request bisa banget nih ya. Boleh lagu apa aja di 0811-6715-952. Masih dengan aktivitas kamu di hari Sabtu hari ini. Jadi aktivitasnya banyak banget ya. Banyak yang bisa kamu lakukan di hari Sabtu ini. Pastinya semoga Sabtunya itu penuh dengan keberkahan dan juga penuh dengan hal-hal baik. Gitu aja sih doanya. Doa terbaik aja untuk kita semua. Selamat pagi dan juga Teman Pro 2 di pagi hari ini seperti biasanya di spesial hari Sabtu. Nanti kita akan merelay Pro 2 Jakarta mendengarkan musik Prener di jam 9 dan acara ini akan direlay oleh Pro 2 seluruh Indonesia tentunya. Kita puterin lagu Diman Syahla itu pa yang di request sama Teman Pro 2 yang sudah masuk di layanan WhatsApp kita di 0811-6715-952 untuk kamu yang mau respon mau say hello sama aku ya pasti aku respon ya. Jadi langsung WA aja di layanan WA-nya Pro 2 bersama kami di RRI Pro 2 Laksemawe teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

54 menit tinggalkan pukul 8 pagi ya teman pro 2. Masih di program Sepada Selamat Pagi teman pro 2. Di pagi hari ini pastinya ya, dengan kamu yang udah kenyang karena udah sarapan, dan jam segini mungkin lagi beres-beres rumah, lagi bersih-bersih, ataupun memang dari paginya kamu udah prepare untuk menuju ke cafe shop mungkin ya, karena memang kamu mau ngerjain beberapa tugas ya di ya tugas akhir semester lah gitu ya. Semoga semuanya yang di rumah selesai, yang di kos juga bersih-bersih ya, dan kamu bisa selesaikan semuanya tugasnya dengan baik ya. Ada juga yang jam segini masih tidur aja ya. Ya udah, gak apa-apa, nikmati aja karena hari ini hari Sabtu ya. Jadi happy weekend untuk kita semua teman pro 2. Menuju jam 9 pagi, sebentar lagi kita akan merilis pro 2 Jakarta mendengarkan musik Trainer ya di jam 9. Kita lanjut lagi nanti teman pro 2, masih bareng aku Dera Ripro Dolok Semawe, teman terbaik kamu. So-

siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok at Pro 2 Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 9.

Sebagai sesama makhluk sosial, sudah seharusnya kita saling memahami dengan saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas. Konteks saling memahami di sini adalah kitalah yang harus belajar etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Nah, bagaimana cara memperlakukan disabilitas dengan benar? Sapa dan salam, bertanya sebelum memberikan bantuan, jaga ucapan dan tindakan, mengajak untuk terlibat dalam kegiatan sehari-hari, sadari hak penyandang disabilitas, dan biarkan mereka memegangmu saat berdampingan. Berinteraksi dengan penyandang disabilitas tidak perlu bersikap khusus. Yang terpenting adalah kewajaran, ketulusan, dan pengertian. Jangan merendahkan orang yang memiliki keterbatasan. Bicara dan bersikaplah kepada mereka dengan sopan dan wajar.

0: Pro2.
1: Hai hai hai teman Pro2, selamat pagi. Di pagi hari ini kita bakalan ngobrol di Music Trainer ya teman Pro2. Seperti biasa di hari Sabtu pagi, nanti kita bakalan ngobrol bareng Kak Inggit dan juga Mas Rio. Jadi buat yang mau ikutan langsung boleh aja ke WhatsAppnya Pro2 di 0811 800 105.

0: Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2 dan balik lagi di Music Planner di pagi hari ini. Dan gue udah gak sendirian, sekarang udah ditemenin bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Gimana nih Mas Rio dan Kak Inggit kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuman aku baru bed rest.
0: Oh, sekitar 15 hari. Tipes ya. Iya. Aduh, kayaknya emang lagi musim
1: lagi
0: sakit
1: musim,
0: nih ya.
1: Iya, panas badan kan.
0: Bener. Kalau Kak Inggit gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik banget. Karena excited banget ya pengen ke RRI Pro 2.
0: Wow. Oke, excited banget ya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih, Kak?
2: Masih sama, masih di bidang seputaran dunia musik aja. Jadi kebetulan lagi mau promote-promote ya, karena baru aja menyelesaikan rilisan EP.
0: Wow, nanti kita bakalan ngobrolin ya tentang EP-nya. Tapi kita mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman Pro 2 yang masih belum kenal Kak Inggit nih, siapa sih? Coba dong kasih tahu dulu dong.
2: Oke. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gedung RRI, tapi ke tetangga sebelah.
0: Pro 1.
2: Jadi ini sesuatu hal yang baru. Dan sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Rio.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih sekali, terima dan kasih buat juga. Kateng Kusafik sih sebenarnya ya, yang pertama kali mempertemukan.
1: Gara-gara kita pas ngobrol sama Kateng Kusafik.
2: Pas ngobrol, benar.
1: Ketemu. Aku langsung ajak yuk, jadi narsum yuk. Ayo.
2: Kalau rezeki gak kemana ya.
0: Benar.
2: Nah, terus saya ini dunia musik baru banget ya.
0: Oke.
2: Baru banget lah. Baru dari tahun 2023 masuk ke industrinya.
0: Oke.
2: Tapi dulu Inggit sebenarnya sudah pernah bermusik pada tahun 2002, pada tahun 2003.
0: Oke.
2: Tepatnya
0: awalnya
2: 2 dekade
0: 2003
2: yang lalu.
0: Ya. Mm-hmm. Itu awal-awal masuk ke genre apa tuh, Kak?
2: Iya, kalau dulu kita karena masih anak band.
0: Anak band.
2: Jadi pop-pop gitu kan ya, pop alternatif di tahun-tahun 2004.
1: Di Jakarta atau di daerah?
2: Di Jakarta, Pak.
1: Jakarta.
0: Di mana tuh dulu?
2: Di Duren Sawit sekolah saya, SMA 103 Jakarta.
0: Halo. Siapa tahu ini ada yang denger ini SMA 100 berapa?
2: 103. CP3
0: ya, CP3 ya. Ya, ini alumninya nih sekarang nih kita lagi ngobrol gitu ya. Akhirnya dari 2003 itu berlanjut lah dan sempat vakum ya.
2: Betul. Saya vakum. Justru lucu nih ceritanya.
0: Gimana tuh?
2: Lucu dan sedih.
0: Kenapa?
2: Jadi saya meninggalkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini diulangi lagi.
0: Aduh, bandnya namanya apa sih?
2: Bandnya Pokers Band. Halo,
0: Pokers Band. Oke.
2: Jadi saya meninggalkan mereka karena saya harus fokus melanjutkan sekolah.
0: Oke.
2: Jadi pada waktu itu tuh kita sempat ikut kompetisi di Jakarta New Face.
0: Oke.
2: Dan album indie kami menang, menjuarai.
0: Wow.
2: Nah, karena saya kan ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk kalau sekarang reguleran gitu kan.
0: Iya.
2: Kan gak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
0: Benar.
2: Padahal zaman itu emo ya.
0: Iya, emo banget.
2: Tapi orang tua saya kan orang tua yang ya orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka gak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian. Kalian silahkan melanjutkan. Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya. Berubah mencari format laki-laki. Saya vakum. Dua dekade.
0: Aduh, padahal abis menang gitu ya.
2: Iya loh, di
0: waduh, itu sih
2: ya.
0: Lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat.
2: Tahu nggak apa yang terjadi?
0: Kenapa tuh?
2: Langsung depresi dong asik.
0: Wah, ya? Pasti sih.
2: Sempet desperate, Pak.
0: Nah, itu gimana tuh, Kak? Caranya Kakak dari itu kan lagi di atas ya, bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya karena benar-benar. Itu gimana tuh cara Kakak ngatasinnya?
2: Betul. Itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali asik. Jadi di dalam dunia musik saya ketemu sama kebangkitan spiritual lah ya gitu. Jadi perjalanan spiritual saya karena aduh, mau diceritain sedih lagi nih.
0: Aduh.
2: Karena sebenarnya ada triggernya yang membuat saya untuk selesai di band itu. Saya punya hubungan dengan salah satu personil. Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
0: Aduh.
1: Liriknya di lagunya Wijaya 80 ya.
0: Oh, ada ya.
1: Sama Sal Priadi.
0: Oh iya, benar.
1: Berbeda agama.
0: Aduh.
2: Lagu terus lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya, namanya lagu judulnya Kucoba. Jadi lagu itu menjadi doa buat saya. Akhirnya saya menang kompetisi dengan air mata yang mungkin bagi juri pada waktu itu saya menjiwai. Padahal Padahal memang karena saya mengalami.
0: Waduh, emang posisinya lagi di begitu situ, ya.
2: Iya betul, aku coba. Terus yaudah saya minta pamit sama mereka, saya lepaskan, itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana depresi, kebayang dong.
0: Iya kebayang ya, kan? Banget sih.
2: Hidup bareng
0: itu
2: sama mereka selama 2 tahun di sekolah. Bener. Terus saya harus kena punishment dari mereka kan. Bener. Jadi teman-teman tuh merasa lo gak profesional deh.
0: Kalau lo mau selesai sama dia,
2: selesai kan, gak selesai sama kita juga.
0: Bener.
2: Ya juga sih sebenarnya. Tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle.
0: Masih ada rasa yang aduh gimana sih ini.
2: Nah ya gitu. Pada waktu itu saya mikirnya gitu, udahlah saya selesaikan semuanya ya Tuhan. Ya Allah, saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih. Sampai saya bilang gitu, batin gitu.
0: Oke.
2: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya, saya gak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya saya gak tahu, semua saya serahkan sama engkau. Gitu pada waktu itu.
1: Nah terus bisa comeback akhirnya.
2: Nah gitu Pak.
0: Gimana tuh, bener penasaran. Itu kan jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya. Bisa dibilang istilahnya kan ya. Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti. Dan itu mendadak lah bisa dibilang kan. Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi. Tapi jadi ceritain dulu, nanti kita bakalan balik lagi setelah yang satu ini.

0: Yes, Mam Pro 2 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat gak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong ya.
1: Semangat tadi kita semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu mah ya.
1: Besok ya.
0: Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya. Terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya istilahnya.
1: Setelah 20 tahun.
0: Setelah 20 tahun. Nah, itu gimana Kak caranya tuh? Mulai dari mana? Agak bingung ya mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, yeah, atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana tuh?
2: Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada keinginan sebenarnya.
0: Okay.
2: Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya.
0: Okay.
2: Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan.
0: Oke.
2: Okay. Selalu gitu. Tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah, mau ngapain lagi sih?" gitu. Kenapa saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan?
0: Oke. Okay.
2: Saya sudah lelah, saya bilang. Sekarang apapun yang kau berikan yang penting seiman, saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh, Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam waktu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah, masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri ceritanya.
0: Okay.
2: Jadi kami LDR 3 tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri, ke Jakarta.
0: Oke.
2: Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia pemusik, semua teman-teman enggak ada yang tahu saya lost contact. Tapi enggak tahu kenapa ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila.
0: Oh,
2: yang di Bandung. Yeah. Itu asal-muasalnya, Pak.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Pada tahun tepatnya di COVID 2000 berapa itu ya? 2019 ya?
1: Awal 2020.
2: Itu saya datang ke sana, saya hanya ingin pengen tahu aja almarhum Nike itu seperti apa.
0: Okay.
2: Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya di welcome gitu keluarganya.
0: Oh.
2: Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya.
0: Okay.
2: Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik. Padahal ya, jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung ini nyanyi ya.
0: Aduh.
2: Saya harus jaga kan.
0: Iya,
2: pengen nyanyi gitu.
0: Benar.
2: Aduh, gitu.
0: Aduh.
2: Ini musik.
0: Keringet dingin tuh kayaknya.
2: Iya, benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker.
0: Bener.
2: Seolah-olah takut kayak ada yang kenalin enggak ya gitu.
0: Iya, pede banget.
2: Gitu. Pakai masker terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong, saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa, Kak? Kamu jadi MC. Gitu ceritanya.
0: Oke, awalnya jadi MC dulu. Oke.
2: Yang namanya MC kan ada bintang tamu ya, Kak?
0: Benar.
2: Bintang tamu kan nyanyi kan?
0: Benar.
2: Kita megang mic kan?
0: Iya. Iya, benar.
2: Ketawanya saya nyanyi, saya ikutan tuh nyanyi.
0: Oke.
2: Nah, partner MC saya mendengar, "Loh, kamu bisa nyanyi?" Gitu asal muasalnya.
0: Enggak. Aduh, ketahuan deh.
2: Enggak, saya cuman suka aja sama lagunya, padahal kerinduan itu ternyata gak bisa disimpan.
1: Betul.
2: Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi, padahal itu lagu yang baru saya dengar tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi, yuk kita bikin musik, kata dia, yuk kita bikin lagu namanya Ilusi.
0: Oke.
2: Dari situ saya udah mulai dia belum tahu saya punya luka, saya harus dari mana lagi nih, bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih, selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-muasalnya. Tapi saya serahkan lagi semuanya sama Allah. Saya bilang, "Ya Allah, kok udah sampai di sini ya? Kan saya waktu itu udah janji gak mau. Tapi terserah deh, gimana deh gitu, baiknya gimana." Sampai akhirnya ridonya turun nih. Ceritanya ridonya turun. Saya launching lah di RRI Pro 1.
0: Oke, gitu. Nah, yang disini, Ilusi ini ya?
2: Yang Ilusi, 2023. Okay.
0: Kenapa namanya Ilusi? Ada dari cerita itu kah atau gimana nih?
2: Sebenarnya nama Ilusi saya yang minta. Jadi songwriternya itu judulnya pengennya Keterpurukanku.
0: Oke.
2: Kan beliau gak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk, saya sekarang udah tahu nih saya kalau nyanyi ini sering jadi kejadian gitu loh Pak. Karena okay. dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya ada satu lagu judulnya Kucoba. Okay. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
0: Iya iya iya.
2: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
0: Iya gitu. Lama-lama jadi doa gitu,
2: jadi doa
0: ya.
2: Doa buat saya.
0: Okay,
2: iya
0: okay,
2: dia
0: okay,
2: sih
0: okay.
2: ditipin aja gitu kan. Saya gak mau jadi doa buat saya. Bener. Saya bilang ilusi aja saya bilang. Kenapa okay. ilusi? Enggak udah cocok ilusi.
0: Gak mau nih doa-doa yang aneh ya. Yang negatif ya. Oke oke okay. Akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik. Betul. Gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
2: Betul, tajuknya Memoir.
1: Memoir itu memori kan ya.
0: Memoir itu apa? Memori.
1: Memori ya.
2: Memori,
0: kenapa?
2: Catatan.
0: Oh catatan memori. Kenapa namanya memori? Atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana?
2: Betul, betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
2: Okay. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami.
0: Okay.
2: Songwriternya Mas Dedi Hamid. Ini ada orang di depan.
0: Oke, ada juga sama kita ya guys.
2: Support system. Dan itu menjadi real, makanya kan tajuknya Memoir.
0: Iya, iya.
2: Realnya
0: iya.
2: saya. Okay. Kalau yang ilusi tadi kan perjalanannya comebacknya aja nih di dunia okay, musik, tapi bukan okay. saya mengalami.
0: Mm-hmm.
2: Lalu yang kedua berjudul Serupa Ambun, itu okay. kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan.
0: Wow.
2: Nah bener-bener. ini kebangkitan spiritual buat saya kalau okay, yang Serupa Ambun.
0: Okay.
2: Perjalanan di mana saya diremehkan, dikucilkan, karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.
0: Okay.
2: Biasa ya.
0: Iya biasa.
2: Persaingan dagang menurut mereka.
0: Benar.
1: Sampai segitu ya.
0: Benar. Orang
1: segitu
0: baru nih, gitu
2: orang
0: kan.
2: Baru nih,
0: iya.
2: Lalu apa apa nih?
0: Benar. Oke.
2: Jadi itu saya ambil perjalanan hidup pahitnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia apapun, gitu ya. Saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya. Yang kedua itu lagu Kesepian. Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC. Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya, karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang, ya Allah kok saya
0: sedih-sedih terus sedih-sedih terus. Ya hidupnya ya.
2: Saya
0: padahal mah enggak.
2: Saya kehilangan seorang teman. Itu bagian dari circle kami, MUA saya, dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu. Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga, namanya Kak Fian Yuan. Dia idolanya kan Nika Ardila.
0: Jadi sebenarnya
2: itu buat almarhumah Nike.
0: Tujuannya
2: dia.
0: Benar.
2: Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri, jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bungkus 4 tuh Memoir. Jadi emang itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
0: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak mellow sedikit ya ini ya.
1: Menjadi catatan kecil seorang Inggit ya.
0: Ya Allah. Wow, benar-benar. Mungkin nanti itu bisa jadi lagu selanjutnya.
1: Catatan kecil. Judul,
0: ya. Gitu ya sama Pro 2. Wah seru banget. Dan mungkin kalau lu pengen dengerin atau mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi ya sama Pro 2 sama album terbarunya itu yang judulnya Memoir, lu bisa gabung ke WhatsApp Pro 2 di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 balik lagi di Music Planner Teman Pro 2 di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik, baik.
0: Nah ini ada berapa lagu Kak?
1: Ada 4 lagu.
0: Ada 4 lagu. Yang pertama
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Okay. Serupa Embun.
0: Oke. Okay.
1: Kesepian.
0: Uh-huh.
1: Dan Teman Sejati.
0: Oke, okay, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis Kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Embun.
0: Serupa Embun. Itu gimana tuh Kak rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP Kakak nih?
1: Mm-mm. Rasa yang pertama tuh excited karena ada kepuasan.
0: Oke. Okay,
1: ya, okay. Saya bisa menulis lirik.
0: Oke. Okay.
1: Sebelum jadi lagu karena bener, itu enggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum
0: berarti
1: ada nada. Okay. Saya enggak bisa di dunia nadanya.
0: Mm-mm.
1: Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah, itu kan perjalanan.
0: Mm-mm.
1: Perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih, si okay. Inggit ini. Senangnya tuh yang membuat saya senang tuh saya ingin membagikan kepada teman-teman di luar sana. Mm-hmm. Jika kalian okay. mengalami hal yang sama sama saya gitu. Paling enggak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah gitu yang bisa
0: mewakili
1: menemani,
0: gitu ya.
1: Mewakili dan bener-bener menemani gitu.
0: Oke. Okay. Nah, menurut Mas Rio nih udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih, Kak?
2: Iya, terus terang aku sama Inggit juga baru kenal.
0: Mm-hmm.
2: Karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Syafiq kan,
0: okay.
2: pencipta lagu di juga komposer. Nggak tahu spontan aja.
1: Yeah.
2: Abis siaran kan sama Tengku Syafiq. Mau nggak jadi narsum di acaraku ulang itu
0: okay.
2: Music Planner?
0: Okay.
2: Mau. Kita akhirnya kan kasih linknya aku denger dong. Ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya itu menjadi satu. Aku udah baca sebenarnya apa yang ada di dalam musiknya itu apa yang terjadi sesuatu.
0: Oh,
2: tapi kan belum ngobrol
0: belum
2: baru
0: ngobrol,
2: tadi
0: tuh, belum
2: baru tadi
1: udah didiagnosis ya.
0: Oke.
2: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga, jadi pas okay. dia baru ngobrol barusan, oh ya berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya ada sesuatu yang perlu disampaikan. Jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini,
0: okay.
2: sehingga ini bisa mengobati rasa trauma terhadap berarti apa yang terjadi.
0: Oke.
2: Karena musik itu sangat penting. Tadi di off air kan kita ngomong
0: iya,
2: kan.
0: Iya, kita ngobrol banyak tadi.
2: Frekuensi gelombang elektromagnetik itu memang benar-benar relate dengan apa yang ada di semesta alam ini.
0: Mm-hmm.
2: Ketika frekuensi ini dibentuk secara positif terhadap EP yang disebut Memoir ini, maka ini menjadi siar bagi Inggit sendiri.
0: Iya betul.
2: Gitu kan, siar dalam bentuknya dia bagaimana caranya implementasi dalam musiknya, melodinya, chordnya, sampai ke liriknya. Nah itu yang aku tangkap dari EP-nya Inggit hari ini. Dan kalau suara gak usah diobrolin lah, karena memang suaranya bagus.
0: Oke.
2: Ya kan, okay. Secara teknik dan basicnya itu memang benar-benar penyanyi gitu. Gak perlu dicari kesalahannya di mana, karena memang bentuknya udah penyanyi. Cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam Music Planner, bagaimana caranya mengelola entrepreneurnya terhadap musik industri. Dan tadi aku tanya, Inggit, ini siapa yang melakukan eksekutif produser? Aku sendiri. Berarti kan memproduksi
0: ya?
2: Itu iya dengan tim-timnya lah ya. Misalnya yang pencipta lagu si A, si B termasuk dia sendiri jadi pencipta lagu lalu dibungkus siapa pemusiknya. Ini sih good gitu. Dan ini bagi Music Planner di Nada Bumi juga suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi, entah itu dari eventnya, entah itu nanti produksi-produksi berikutnya.
0: Iya.
2: Kita nggak ada yang tahu karena setiap aku bawa narsum itu rata-rata akhirnya bekerja sama dengan Nada Bumi, karena Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga, sebagai record label juga, sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program Music Planner tadi.
0: Wow.
2: Nah, makanya acaranya ada di sini kan, Live Indonesia. Iya.
1: Ini tuh masih buta ini apa gitu
2: iya.
1: Karena kan memang program yang baru.
0: Iya.
1: Buat dan Inggit sih ya, buat
0: betul. Wah, keren banget ya. Dan mungkin dari Kak Inggit nih punya harapan enggak buat Kakak sendiri buat kedepannya itu gimana?
1: Ya. Harapan buat Inggit sendiri pastinya supaya Inggit lebih semangat lagi ya. Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
0: Amin.
1: Khususnya di jalur-jalur indie.
0: Oke.
1: Karena memang mungkin memang sampai detik ini Allah takdirin saya masih indie.
0: Oke.
1: Gitu ya. Apakah kedepannya saya bisa bekerja sama? Itu kan hanya Allah yang tahu ya.
0: Betul.
1: Uh, gitu. Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit, Inggit open kolaborasi. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi. Itu dari dulu. Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
2: Betul.
1: Orang-orang dengan vibe positif gitu, biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
0: Benar-benar.
1: Gitu sih, amin mudah-mudahan.
0: Okay. Amin. Kalau dari Mas Rio, harapannya buat Kak Inggit?
2: Iya, dengan cerita tadi kan menurut aku sih ini banget ya, wise.
0: Iya.
2: Dalam arti bisa 20 tahun dari trauma yang ada, kita gak bicarakan traumanya ya, tapi dari trauma yang ada menjadi netral kembali. Ini sulit. Karena tadi cerita udah ke psikolog segala macam tuh sangat sulit. Memang kita ketemu baru sekarang. Kalau ketemunya 2 tahun lalu, aku bisa bantu lewat hipno kan.
0: Iya.
2: Tapi ya sudahlah. Tapi kan ternyata sudah comeback kan.
0: Betul.
2: Nah, setelah comeback ini, ternyata comebacknya itu lewat frekuensi, lewat musik itu sendiri. Apa yang terjadi di awal masalah di musiknya yang jadi masalah.
0: Masalahnya
2: kan?
0: Malah jadi
2: malah itu menjadi obatnya.
0: Obatnya gitu, gitu ya. Benar-benar.
2: Serunya di situ. Jadi dari masalah menjadi obat juga. Sama kayak racun. Sebenarnya kan racun-racun di dunia ini obatnya adalah si racunnya itu sendiri kan. Kayak di film-film China.
1: Iya.
0: Benar.
2: Lagi film
0: vaksin
2: silat.
0: Vaksin kan juga dari intinya juga kan, virusnya sendiri kan.
2: Jadi penawarnya adalah virusnya sendiri. Musik juga begitu.
1: Wah, keren begitu. Itu yang mau Inggit bagikan ke teman-teman loh sebenarnya itu.
2: Ini terjadi hari ini.
0: Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 tuh yang mau dengerin, di mana sih Kak? Bisa dengerin di mana?
1: Untuk semua di all digital platform namanya Inggit Awulan, INGGITAWULAN.
0: Dan kalau misalkan mau kepoin sosial medianya, bisa ke
1: sama
0: INGGITAWULAN. Nah, langsung aja Inggit dot Awulan, ada titiknya ya sama Pro 2. Oke, thank you banget buat Kak Inggit dan juga Mas Rio ya.
2: Sama-sama.
0: Buat hari ini di Music Trainer.
2: Sukses.
0: Dan sukses terus buat EP-nya ya.
1: Amin.
0: Memoir ya, nanti semoga buat kita yang mungkin ada trauma juga bisa didengerin ya ini teman Pro 2.
1: Amin.
0: Oke, nanti kita bakalan lanjut lagi di Spider Selaut Pagi teman Pro 2 bareng

Throttle BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari tadi jam 5 pagi ya teman Pro 2, sampai sekarang mau jam 10 pagi teman Pro 2. Dan buat lu yang ada di jalan, nanti mau seru-seruan atau mungkin mau request lagu, langsung aja bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau lu bisa ke Instagramnya Pro 2 di Pro 2 FM JKT teman Pro 2. Dan karena mau jam 10, gue harus pamit dulu nih, dan nanti bakalan dilanjutin bareng penyiar selanjutnya. Jadi gue Cid pamit, thank you buat semuanya yang udah dengerin gue. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap

95,2 RRI Pradolog Semawi, teman terbaik kamu, teman Pradua. Baru aja tadi kita mendengarkan musik Prener yang kita relay langsung dari RRI Pradua Jakarta. Selamat menjelang siang untuk kita semua di suasana Kota Lok Semawe yang masih sama, tidak panas, tidak hujan juga, enggak gerimis juga ya. Jadi pastinya untuk kamu yang pagi harinya ini punya kesibukan masing-masing, punya aktivitas masing-masing ya, tidak lupa untuk kamu mempersiapkan makan siang nantinya. Yang lagi sarapan, ada juga jam 10 baru sarapan ya, lontong, pokoknya makanan-makanan enak deh ya. Tapi dibalik itu semua, jaga kesehatannya teman perdua. Konsumsilah makanan-makanan yang sehat gitu ya. Apalagi sekarang di Kota Lok Semawe itu kayaknya udah sangat mudah untuk mencari makanan sehat. Kukusan ada pagi-pagi. Terus kalau misalkan mau lebih sehat lagi, masak sendiri banyak ya. Jadi menjelang siang ini masih akan terus kita temenin ya di suasana pagi hari kamu di Produit List Indonesia dan juga Produit List Mancanegara. Satu jam kita akan dengerin lagu-lagu Indonesia, terus nanti lagu-lagu mancanegara deh di jam 11 ya. Kita mulai dulu dari lagunya Mila Ngiti dengan Pelangi Tak Berwarna. Nanti setelah lagu ini aku mau puterin single terbaru ya, darinya Anggi ya. Darinya Anggi ini single terbaru, judulnya Remuk. Remukku dibuatnya, judulnya Remuk aja sih. Nanti darinya mana lagunya, mana lagunya. Nah, Anggi Carvalho ya, Carvalho ya, dengan Remuk. Nanti ada lagu-lagu berikutnya juga, ada Wijaya 80 juga, sama Sal Priyadi. Ini single terbaru mereka dengan Bulan Bintang. Bulan Bintang apa? Bulan Bintang Garis Menyilang. Ini sedih banget sih, kamu udah tahu dong lagu ini menceritakan tentang apa. Oke, kita puterin nantinya satu-satu teman pria dua. Sayang banget gak masuk playlist, tapi yaudahlah, kita puterin nanti ya. Aku puterin untuk kamu semua teman Pradua. Selamat pagi menjelang siang di RRI Pradolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: 17 menit tinggalkan pukul 10 pagi. Selamat pagi teman Pro 2. Wow, ikutan melo nih dengerin lagu darinya Wijaya 80 sama Salpriyadi. Ya. Judulnya Bulan Bintang Garis Menyilang ya. Ini lagu kolaborasi trio pop retro ya, yaitu Wijaya 80 featuring Salpriyadi. Rilisnya baru kemarin di bulan 3 ya, di bulan Maret, di tanggal 20 2026 ya. Ini menceritakan tentang cinta yang tumbuh dari perbedaan. Perbedaan apa? Keyakinan ya. Jadi ini keberanian untuk tetap bersama walaupun menghadapi banyak perbedaan gitu ya. Jadi apapun yang diupayakan, tapi kalau misalkan beda agama kayaknya nyerah aja gak sih teman Pro 2. Nah, sebenarnya lagu ini juga ditulis bersama personil Wijaya 80, ada Ardito Pramono, ada Erickson Jayanto, ada Heski Jo, bersama sang legendaris kita Salpriyadi. Lagi naik daun banget nih Salpriyadi, sampai di top chart aja dia sampai berapa ya? Ada dua lagunya ya. Minggu lalu teman Pro 2, minggu ini apakah sama? Nah, untuk kamu nih ya yang mau lagu ini terus bertahan di top chart-nya Pro 2, kamu bisa banget request ya di 08 11 67 15 952 gitu. Ngomongin soal perbedaan agama, kamu pernah gak sih mencintai seseorang pas kamu tahu, wah rupanya dia agamanya beda nih sama kita gitu ya. Agama kita ini, agama dia itu. Gimana nih teman Pro 2, pernah ada di tahap itu enggak? Atau kalian berhasil, atau malah tiba-tiba harus nyerah gitu karena keadaan yang tidak memungkinkan. Gimana tuh teman Pro 2? Sedih banget sih ya. Ini pasti mewakili sekali ya. Kalau misalkan dulu ada lagu Marcel, judulnya Peri Cintaku, terus di cover sama si Ziva Magnolia, itu sedih banget. Ini, kalau ini menyayat lagi teman Pro 2 ya. Oke deh, semoga kamu yang ada di pernah ada di situasi ini ya, boleh gak sih kita request? Jangan, gak bisa ya, gak bisa request ya. Boleh gak sih kita kayak mau pergi gak bisa, mau stay juga gak mungkin. Gimana, berat dong ya teman Pro 2. Tapi sejauh ini semoga kamu bisa terus ada di jalan yang lurus ya. Maksudnya jalan yang lurusnya adalah ya semoga Tuhan itu memberikan rasa kasih sayang kita kepada yang seumatnya gitu teman Pro 2. Masih dengan lagu-lagu Pro 2 Hitlist Indonesia. Lagu yang aku pilihin juga lagu-lagu baru nih teman Pro 2, lagu-lagu yang rilis di tahun ini ataupun di tahun kemarin ya. Kita tinggalkan lagu darinya Wijaya 80 sama Salpriyadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang ya. Kita ke lagu berikutnya. Kita puterin lagu berikutnya darinya NPD ya teman Pro 2. Namanya NPD, ngeri banget sih ya. NPD dengan Sempurnanya Aku. Nanti ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Kita pilih lagi ada Samusim darinya Toh Pati yang akan aku puterin untuk kamu semua teman Pro 2. Selamat melanjutkan aktivitas kamu sambilan dengerin aku di Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

ingin temu pria dua di Rari Predolog Semawai teman terbaik kamu. Lagunya darinya Tohpati featuring Nadif Basalamah dengan Semusim. Ini juga masuk top chart kita ya di minggu lalu. Apakah minggu ini akan masuk teman pria dua? Nah, kamu ya jangan lupa request di 08116715952. Pergi. Selamat menjelang siang untuk kamu. Kamu rencana mau makan siang apa nih teman perdua? Masih akan terus aku temenin ya sampai nanti ya. Kita dengerin dulu nih ya beberapa lagu ya product list Indonesia sampai jam 11 teman perdua. Oke, ngomongin soal lagu nih teman perdua. Lagu ini juga menjadi salah satu lagu yang sangat istimewa untuk sebagian orang ya, karena kita udah ngerasa ya ini lagu-lagu yang membuat orang patah hati ya, dimana udah semusim kita gak sama kamu, tapi kenapa suara kamu itu masih ada nih di telinga aku ya. Suara terus juga senyuman masih terus kita dengarkan. Itu kayak lagu versi, berarti kalau misalkan versi lagu mancanegaranya itu Joji gak sih? Lagu Joji ya, sejenis ini ya. Oke, kita hadirkan informasi dulu teman perdua, di mana kamu mungkin lagi bingung ataupun lagi deg-degan. Aku termasuk yang lagi deg-degan sendiri nih teman perdua ya, untuk menghadapi beberapa ujian kedepannya. Wow, sangat luar biasa. Kita hadirkan informasi dulu ya, di mana nih katanya teman perdua, industri gula manis saat ini dijual dengan merek yang sangat luar biasa. Coba kita hadirkan informasinya dulu, di mana mungkin kita sering banget nih makan manis ya. Kadang kita nggak sadar, saking kita lupa ya, kita malah mengkonsumsi makanan boba-boba yang manis, terlalu manis di tengah panasnya siang matahari ya. Jadi kadang-kadang kita gak tahu kenapa ya, kalau misalkan kita lagi banyak beban, lagi pusing, lagi greget gitu, kita melampiaskannya itu ke makanan yang manis-manis gitu ya. Tapi ini sebenarnya bahaya gak sih? Sangat bahaya ya. Dimana teman perdua, saking kita terlalu kecanduan ya, kecanduan dengan gula yang sebenarnya jarang dibicarakan. Biasanya orang bicaranya kecanduan rokok, alkohol, tapi kecanduan gula ini jarang dibicarakan secara serius ya. Jadi teman perdua, kelebihan kita konsumsi gula untuk kesehatan itu bisa menyebabkan obesitas, diabetes ya, dan dampaknya sangat luar biasa, dimana kita merasa ketergantungan secara psikologis. Contohnya, kita belum kena kopi itu kita belum sehat, kita belum kena kopi kita belum semangat gitu teman perdua. Bahkan sulit sekali fokus tanpa minuman manis seperti kopi ya. Atau tiba-tiba kamu merasa pusing, kamu ngerasa mood kamu itu turun karena kamu tidak mengonsumsinya. Nah, ini yang paling mengerikan, di mana ketergantungan secara psikologis ya. Nah, sebenarnya menurut penelitian yang dipublikasikan di jurnal ya, pola konsumsi gula yang tinggi dapat memicu respon otak yang mirip dengan kecanduan zat lain. Nah, ini bukan berarti gula sama berbahayanya dengan sejenis narkotika, tidak. Tapi di sini menunjukkan bahwa mekanisme ketergantungannya itu nyata, yang membuatnya lebih rumit ya. Dimana kita harus sadar bahwa oh iya ya, aku nggak boleh nih terlalu banyak konsumsi gula gitu. Kadang-kadang itu yang membuat kita itu kayak lupa gitu ya. Kita cuma menikmati yang manis-manisnya aja, terus kita satu hari yang biasanya mungkin kita minum kopinya seminggu ya 3 kali, tapi karena tuntutan pekerjaan, karena kita udah duluan tercipta imajinasi di pikiran psikologis kita, kalau belum kena kopi kita tuh belum
apa ya, belum, ya belum enjoy, belum terbuka mata kita gitu teman perdua untuk kerja. Dan sebenarnya itu salah, itu sih yang paling menakutkan, di saat psikologi kita itu sudah terguncang dengan hal seperti itu ya. Jadi pastikan kamu teman perdua konsumsi kopi boleh, boleh banget, tapi jangan sampai berlebihan, itu yang ditakutkan ya. Jadi yang kamu sekarang lagi dengerin menikmati kopi, kayaknya kamu udah bisa ya minimal pelan-pelan lah teman Pro 2 ya, pelan-pelan kamu mengurangi itu semua. Masih dengan lagu-lagu Pro 2 Hitlist Indonesia sampai jam 11 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball match.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ini kayaknya Raisa menjelaskan sebenarnya aku udah capek banget ya sama kamu, sama keadaan juga, sama situasi yang mengharuskan aku itu kayak, ini benar gak sih tujuannya gini? Ini benar gak sih? Benar gak? Gitu. Jadi dalam sebuah hubungan kayaknya wajar banget kalau misalkan kita punya rasa lelah gitu ya sama pasangan kita sendiri. Jadi di suasana siang ini matahari juga sudah mulai terlihat sedikit panas dibandingkan tadi pagi. Kalau misalkan tadi pagi itu memang mendung, tapi teman perdua masih sama ya. Jadi prediksi dari BMKG juga disebutkan selalu berhati-hati dengan angin kencang dan juga pasang gelombang air laut. Ya, selalu berhati-hati untuk kamu yang melaut tentunya, menghabiskan waktunya mencari nafkahnya di seputaran perairan air laut. Selalu berhati-hati.

informasi dulu tuh memperoleh dua dari BMKG Badan BMKG Maliku Saleh ya, memperkirakan sebagian besar wilayah Aceh yang didominasi cuaca berawan hingga cerah berawan sejak pagi hingga siang hari ini, yaitu di hari Sabtu. Berdasarkan pantauan dari citra satelit, kondisi cuaca ini terjadi di sejumlah wilayah seperti Birun, Lok Semawe, Langsa hingga Bener Meriah terpantau berawan. Meski sempat terjadi hujan pada dini hari di beberapa daerah, namun intensitas hujan kini mulai menurun. Jadi forecaster BMKG Maliku Saleh, Karen Ramuis, menyebutkan hujan ringan masih berpotensi terjadi di beberapa wilayah seperti Madat dan juga Senudun. Namun secara umum cuaca diperkirakan tetap stabil hingga siang. Memasuki sore hari teman pro 2, perkiraannya potensi pertumbuhan awan hujan diprediksi terjadi di wilayah Aceh Utara sebagian selatan, yaitu di kawasan ataupun di Kecamatan Sawang, Nisam, Syamtalira Arun, Gire dan juga sekitarnya. Selain itu untuk wilayah Bener Meriah juga berpeluang mengalami hujan yang dapat disertai petir menjelang maghrib. Sementara itu teman pro 2, wilayah pesisir seperti Biren dan juga Lok Sebawe diperkirakan masih didominasi cuaca cerah berawan hingga malam harinya. BMKG juga menghimbau kepada masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai, khususnya di kawasan Sungai Pesangan Timur, Sungai Krung Tiro, dan Sungai Sawang, agar tetap waspada terhadap potensi luapan air. Pasalnya, kondisi sejumlah sungai tersebut disebut belum pulih sepenuhnya pasca hujan sebelumnya. Selain ancaman banjir, masyarakat juga dimintai berhati-hati memperdua saat melintasi jalur alternatif atau jalan penghubung dekat sungai, terutama di wilayah Sawang yang beberapa kali dilaporkan terdampak arus deras. Sementara itu untuk kondisi perairan, tinggi gelombang di wilayah pesisir diperkirakan berkisar antara 0,1 hingga 0,4 meter, sedangkan di perairan 20 km lepas pantai gelombang mencapai 0,4 hingga 1,2 meter. Untuk itu ya teman pro 2, BMKG juga menghimbau dan juga mengingatkan para nelayan pengguna kapal kecil agar tidak melaut terlalu jauh dari bibir pantai karena gelombang di laut lepas berpotensi lebih tinggi dan juga berbahaya.

sih dengan informasi yang akan Dika hadirkan. Kita tinggalkan lagu darinya Raisa, kita coba ke lagu darinya Nuka dengan lagunya Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Bersama kami di RRI Predolog Semawe, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Jam 11 lebih 22 waktu Indonesia Barat ya. Melo banget sih lagu darinya Billie Eilish ya, dengan What Was I Made For ya, yang lagi kamu dengerin. Selamat siang untuk kamu di Kota Lok Semawe yang cuacanya masih sama, gak ada yang berubah, cuma agak sedikit terlihat lebih cerah ya. Selamat siang untuk kamu yang lagi cari makan siang. Enaknya makan siangnya apa ya? Apa karena udah kena nasi tadi pagi, mending siang-siangnya itu makan yang berkuah-kuah gitu. Apa misalnya? Somai, bakso, apa lagi? Mie Aceh, banyak ya. Tapi teman pro 2 harus tetap yang sehat-sehat. Oke, kita hadirkan informasi lagi ya, info-info ringan untuk kamu. Tadi kita udah ngobrolin soal betapa mengerikannya ya, di saat otak kita itu sudah terganggu psikologisnya mengenai gula ya, yang selalu ada di pikiran kita. Kalau kita belum kena gula, kita belum semangat. Kalau belum kena kopi, belum semangat. Itu bahaya juga sih teman pro 2. Dan tentunya itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit lainnya timbul ya. Dan kali ini coba kita hadirkan informasi berikutnya. Oke, pernah gak sih teman pro 2 kamu ngerasa kayak panik secara tiba-tiba? Dan itu rupanya penyakit juga loh teman pro 2 ya. Penyakit yang bisa membuat pikiran kamu itu terguncang ya, hati kamu itu terguncang. Jadi kadang-kadang sesuatu yang tidak perlu kita pikirin, kenapa ya? Malah itu sering yang muncul ya. Kadang-kadang kita ngerasa kenapa itu yang terus kita pikirkan ya. Padahal banyak hal lain yang bisa kita pikirin, tapi kenapa hal itu malah terpikirkan? Nah, sesekali teman pro 2 kamu bisa menarik nafas gitu ya. Kamu tenang gitu. Karena kadang-kadang yang membuat itu semuanya ribet bukanlah keadaannya, malah sebaliknya teman pro 2. Malah yang membuat itu semuanya ribet adalah pikiran kita sendiri. Jadi jangan sampai overthinking, semoga semuanya bisa kamu lewati ya. Oke, katanya kalau berolahraga juga, kamu tahu gak sih kalau kita berolahraga juga teman pro 2 ini bisa membuat hati kita itu lebih tenang ya. Jadi kalau misalkan kamu lagi bingung, kamu lagi sakit kepala, kamu lagi susah gitu ya, kamu juga lagi mikir ini solusinya gimana gitu ya, kamu bisa mencoba dengan berolahraga ya. Atau kita sering memandang kecemasan ini sesuatu yang sangat negatif bagi pikiran kita. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa kecemasan itu merupakan sebuah gangguan mental. Terus kita juga panik dengan kondisi yang sebenarnya tidak harus kita hindari lah sepenuhnya. Tapi ada beberapa juga penelitian bilang kalau misalkan pandangan ini tidak sepenuhnya benar. Dimana dalam kajian psikologi modern ya, kecemasan itu teman pro 2 katanya sesuatu hal yang ada memang di dalam sistem pertahanan tubuh manusia ya. Jadi kadang-kadang ya kita ngerasa kecemasan itu justru membantu seseorang untuk menjadi lebih fokus ya, lebih siap dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Itu baiknya. Tapi bagaimana dengan yang sebaliknya? Nah, sebaliknya kalau misalkan orang itu tidak kebalikan dari fokus itu, kadang-kadang orang panik nih gitu ya, panik karena sesuatu hal gitu. Malah yang sebelumnya tidak perlu difikirkan malah terfikirkan gitu teman pro 2. Jadi kecemasan yang baik itu bagaimana? Kecemasan yang tadi itu, kecemasan yang di saat kita tahu nih ya, di saat kita udah ingat gitu, kita mencoba untuk fokus, kita fokus kembali. Jadi kedepannya kita juga akan terus berhati-hati gitu. Berbeda dengan yang kecemasan yang didasari dengan khawatir, terus juga gemetar, terus kita rasa-rasanya ini gimana ya, gimana, panik sendiri gitu ya. Nah, inilah yang menghambat aktivitas seseorang. Ini yang bahaya. Jadi sangat penting nih untuk kita teman pro 2 untuk menarik nafas, santai, tenang gitu ya. Jadi jangan tiba-tiba serangan panik itu
itu muncul, sampai kamu gak bisa tidur, sampai gak bisa konsentrasi, bahkan menghindari aktivitas sehari-hari gitu tuh, memperdua. Jadi yang harus kita lakukan adalah bukan menghilangkan kecemasan sepenuhnya, melainkan mengelolanya dengan baik. Jadi ingat aja kayak okay, ini pasti akan terjadi gitu ya, ini akan terjadi dan semuanya akan baik-baik saja gitu. Jadi teknik seperti pernafasan pernafasan santai gitu ya, kita tarik nafas, kita buang, terus juga kesenangan hati, olahraga gitu ya. Dan yang paling penting adalah dukungan-dukungan orang sekitar yang bisa membantu seseorang itu menjaga kecemasan tetap dalam batas yang sehat gitu. Jadi sangat penting nih teman perdua. Jadi ini bukan sesuatu yang berbahaya selama kadarnya itu masih tepat gitu. Jadi hal yang perlu kamu lakukan ketika kecemasan terjadi ya, memberi jeda pada diri sendiri, seolah mengatakan okay, gak apa-apa, tenang. Untuk merasa seperti itu, kamu perlu memeluk diri kamu dan mengatakan okay, it's okay, tenang, semua akan baik-baik saja ya. Kemudian tarik nafas perlahan dan dalam, merasakan udara masuk dan keluar juga, lalu biarkan tubuh sedikit demi sedikit kembali tenang. Jadi cobalah dengan mengalihkan perhatian dari pikiran yang berlarian kemana-mana, yaitu dengan cara menyadari hal-hal sederhana sekitar. Misalkan kita fokus sama suara, kita fokus sama orang sekitar, sentuhan gitu ya, agar pikiran kita kembali ke saat ini. Jadi kalau misalkan perasaan cemas itu masih ada, kamu juga harus kembali mengingat bahwa ini akan baik-baik saja walaupun kamu merasa pikiran kamu penuh gitu teman perdua. Jadi perbanyak olahraga, perbanyak dekat dengan orang-orang yang bisa mendukung kamu, orang yang merangkul kamu, itu akan jauh lebih baik gitu ya. Jadi semangat, kita belajar sama-sama nih teman perdua untuk terus semangat dan juga kita hilangkan sedikit demi sedikit dan kita kelola kecemasan kita itu dengan baik ya. Selamat siang untuk kita semua. Kita ke lagu berikutnya, masih dengan lagu-lagu mancanegara darinya Chanyeol dengan Stay With Me.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, yuk, gas. Lo, ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Pro 2 Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Pro2 Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Santai siang, ada yang enak nih. Apa sih yang enak-enak? Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Lok Semawe. Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner. Setiap hari jam 12 siang, hanya di
1: RRI Produa Lok Semawe.
0: Teman terbaik kamu, radionya anak muda. Yuk santai siang di Produa Kuliner.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sekali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruhnya, dan beruntunglah dia. Sebaliknya, jika rusak, sungguh ia telah gagal dan merugilah dia. Hadis riwayat Tirmizi.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan ini. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat.

teman-teman Pro 2. Kamu mesti mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe. Teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan ya teman Pro 2, masih bareng dengan Syaf di hari Sabtu ini teman Pro 2, yang bakalan nemenin kamu teman Pro 2. Dan Syaf bakal nemenin kamu seperti biasanya ya. Jadi Syaf juga bakal coba hadirkan info-info menarik untuk kamu, dan juga pastinya muterin lagu-lagu kesayangan kamu. Barusan aja kita dengerin darinya Sal Priyadi teman Pro 2 ya, Mencintaimu ya. Ini salah satu lagu yang luar biasa dan udah sedikit, bukan sedikit ya, emang ini salah satu lagu yang lama juga kayak gitu. Terus juga ini satu lagu yang bisa buat kita bernostalgia gitu teman Pro 2 ya. Semoga bisa menemani hari libur kamu hari ini teman Pro 2. Dan by the way teman Pro 2, Sal Priyadi bawain lagu ini sendu banget ya, karena memang suara karakter vokal dari Sal Priyadi sendiri juga memang cukup-cukup emosional sekali ya. Lagunya juga mendukung ya teman Pro 2. Ini salah satu lagu lama yang coba di cover atau dibawain lagi sama Sal Priyadi teman Pro 2. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti Syaf bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya, tetap di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 9.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 5,2 FM RRI Lok Semawi, teman terbaik kamu.
2: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lok Semawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksmawi. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loksmawi, teman terbaik kamu.

So ya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih bareng dengan Syaf di hari Sabtu ini ya teman Pro 2. Syaf yang bakal nemenin kamu terus ya. Jadi jangan bosan-bosan dengerin suara Syaf pastinya teman Pro 2. Dan ya teman Pro 2, sesaat lagi di formasi pukul 14 nanti ya teman Pro 2. Seperti biasanya kita bakalan Indonesia Top 20 ya. Ini ada Indonesia Top 20 ya, yang versi RRI Pro 2 Lux Mawai tentunya ya. Dan so ya teman Pro 2, selain ada Indonesia Top 20, nanti juga ada Internasional Top 20 ya, Top 20 mancanegara gitu teman Pro 2. Dan pastinya teman Pro 2, supaya musisi-musisi kesayangan kalian dan juga penyanyi-penyanyi favorit kalian gitu ya tetap berada dan tetap bertengger di chartnya, di top chart 20-nya RRI Pro 2 Lux Mawai. Jadi kalian harus tetap support terus ya, tetap mendukung terus. Gimana sih caranya ya? Kalian harus banyak-banyak request teman Pro 2 ya, karena memang di Pro 2 Lux Mawai itu ya di mana-mana juga kayak gitu sebenarnya. Jadi semakin banyak kalian request, semakin tetap di berada di chart ya RRI Pro 2 Lux Mawai gitu teman Pro 2. So jangan kemana-mana teman Pro 2, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu. Stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

Bondan ya, di akhir pekan yang ceria ini dengan cuaca yang mudah-mudahan selalu membahagiakan untuk kalian semua gitu. Mau itu mendung, mau itu panas, semoga selalu membuat kalian selalu ceria di siang hari ini teman-teman Bro 2 ya. Nah, di kali ini Bondan mau bacain Indonesian Top 20 nih, dari urutan 20 hingga urutan pertama di edisi Sabtu 16 Mei 2026 untuk lokal RRI Lok Sumawi gitu ya teman-teman Bro 2. Nah, buat kalian yang udah gak sabar nih di posisi 20 atau mungkin ada lagu-lagu kalian yang pengen kalian dengerin gitu, yang menjadi favorit kalian di minggu ini, ada gak sih di urutan 20 terbaik kita minggu ini? Nah, langsung aja ya, kita masuk ke deretan nomor 20 gitu ya teman-teman Pro 2. Di posisi 20 di minggu ini ada Mahalini gitu teman-teman Pro 2, dari yang minggu lalu masih stay di posisi 20 dengan lagunya Bermimpi. Nah gitu, lagu yang lembut dari comebacknya Mahalini setelah lama vakum lahiran kalau nggak salah kemarin ya. Langsung aja kita dengerin Mahalini dengan Bermimpi. Nomor 20.

Nah, naik ke posisi 19 nih teman-teman Pro 2. Dari posisi 16 nih ada lagunya Budi Doremi dengan Ada Untukmu. Sayang sekali nih Budi Doremi harus turun 4 peringkat. Kalau minggu lalu ada di posisi 16, sekarang harus turun di posisi 19. 19.

Nah, lanjut di posisi 18 nih teman-teman Pro 2, ada musisi baru yang minggu lalu juga masih bercongkol di posisi 18, ada Farel Hilal dengan lagunya Keliling.

Lanjut ke posisi 17 teman-teman Pro 2 nih. Di posisi 17 masih sama dengan minggu lalu, yaitu ada lagunya Liodra dengan Teganya Kau. 17.

0: 16 teman-teman Pro 2. Dari minggu lalu dia bercongkol di posisi 19, dia naik ke posisi 16 di minggu ini. Ada Gia Indrawari dengan 1000 kali. Ya, 1000 kali ini yang seperti kita tahu dia harus menggambarkan di lagunya ini, itu teman-teman Pro 2, menggambarkan perjuangan yang harus diulang-ulang gitu, sampai dia try hard, sampai akhirnya dia mendapatkan sesuatunya yang diinginkan, misalnya cinta atau yang lain. Kalian terjemahkan aja sendiri ya teman-teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin Gia Indrawari dengan 1000 kali.
1: Nomor 16.

Lanjut ke posisi 15 teman-teman Pro 2, ada lagunya Toh Pati dengan Fabio Acer, judulnya Dengan Cinta Kita. Robots 15.

naik ke posisi 14 yang harus merelakan turun 5 peringkat nih dari posisi minggu lalu gitu teman-teman Pro 2. Nih lagu di tangga musik kita kayaknya bercongkolnya agak lama nih, 20 minggu mungkin lebih gitu. Karena lagunya nih memang populer di telinga kita. Di posisi 14 nih ada It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

Lanjut ke posisi 13 teman-teman Pro 2, ada yang harus merelakan peringkatnya turun 4 nih. Ada lagunya Enau dengan kakaknya gitu ya. Teman-teman Pro 2 ada featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.

Di posisi 12 teman-teman Pro 2 ada yang masih sama nih, bertahta di posisi 12 minggu lalu, dan kemudian di minggu ini pun dia masih bercongkol di posisi 12 gitu teman-teman Pro 2. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya. 12. 12.

0: Di posisi 11 teman-teman Pro 2 ada yang harus merelakan posisinya turun juga nih, sama dengan It Gitaf dan juga Eno featuring Ari Lesmana tadi. Di posisi 11 harus turun 5 peringkat dari posisi 6 di minggu lalu gitu ya teman-teman Pro 2. Ada Tengsi Jemsi dengan lagunya Bintang 5.
1: 11

Next di posisi 10, sebelum masuk ke posisi 10 mungkin aku mau recap dulu nih dari posisi 20 hingga posisi 11 gitu ya teman-teman Pro 2. Ada di posisi 20 Mahalini dengan Bermimpi. Kemudian di posisi 19 ada Budi Doremi dengan Ada Untukmu. Kemudian di posisi 18 Farel Hilal dengan Keliling. 17 ada Liodra dengan Teganya Kau. Di posisi 16 ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Kemudian di posisi 15 ada Tohpati featuring dengan Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 14 It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Di posisi 13 ada Enam featuring dengan Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Di posisi 12 ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya. Di posisi 11 Tengsi Jamesy dengan lagunya Bintang 5. Nah itu tadi posisi 20 hingga 11 nih teman-teman Pro 2. Lagu kalian atau musisi favorit kalian udah ada belum nih di posisi 20 hingga 11 tadi? Kalau belum ada, mudah-mudahan nih masuk ke top 10 kita, karena kita mau masuk ke posisi 10 nih teman-teman Pro 2. Langsung aja di posisi 10 naik 4 peringkat dari posisi minggu lalu di posisi 14 gitu teman-teman Pro 2. Agak naiknya banyak gitu ya teman-teman Pro 2, ada lagunya Perunggu dengan Pikiran Yang Matang.

posisi 9 nih teman-teman Pro 2. Ada yang naik peringkat juga sama dengan Perunggu dengan Pikiran Yang Matang tadi. Dia adalah Tohpati featuring dengan Nadif Basalamah dengan Semusim. Dia berhasil naik dari posisi 13 ke posisi 9 di minggu ini teman-teman Pro 2. 9.

Next kita lanjut ke posisi 8 ya teman-teman Pro 2. Di posisi 8 ini juga naik 4 peringkat dari posisi minggu lalu di posisi 11. Di posisi 8 ini di tangga musik kita top 20 edisi 16 Mei 2026 ini ada NPD dengan Sempurnanya Aku. 8.

posisi 7 teman-teman Pro 2. Ada musisi pendatang baru dan juga masih muda nih teman-teman Pro 2. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lain.

ke posisi 6 teman-teman Pro 2 ada lagunya Sal Priadi nih yang berhasil naik dari posisi 8 ke posisi 6. Nah, apakah ciri-ciri mau menjadi pemuncak klasemen kita di minggu-minggu berikutnya nih teman-teman Pro 2? Kalian harus rajin-rajin request di Pro 2 hitlist gitu ya. Oke, di posisi 6 ada Sal Priadi dengan lagunya Titik-titik di Ujung Doa. Udah pasti familiar banget nih sama lagunya Sal Priadi yang satu ini ya. Langsung aja kita dengerin dengan Sal Priadi, Titik-titik di Ujung Doa. 6.

Selanjutnya kita langsung masuk ke top 5 kita teman-teman Pro 2. Oke, yang buat penasaran nih stay tune terus di 95,2 RRI Pro 2 gitu ya teman-teman Pro 2. Jangan sampai dilewatin karena kita udah masuk ke tangga musik nomor 5 nih teman-teman Pro 2. Di posisi kelima kita harus turun 2 peringkat nih dari posisi minggu lalu gitu ya teman-teman Pro 2. Di posisi kelima nih turun dari peringkat 3 minggu kemarin. Ada dia dengan EEA. 5

0: Oke, itu teman-teman Pro 2 top 5 kita di posisi kelima. Lanjut kita ke Big 4 nih. Kalau biasanya di Liga Inggris itu Big 4 gitu kan. Kalau di tangga musik kita ada top 4 gitu ya. Oke, teman-teman Pro 2 masih sama dengan minggu lalu gitu. Teman-teman Pro 2 di posisi keempat ini ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.
1: Nomor 4.

0: Next, kita lanjut ke top 3 kita minggu ini. Sayang sekali nih teman-teman Bro 2, di posisi ketiga kita ini ada yang harus merelakan tahtanya karena minggu lalu dia menjadi raja di top 20 kita di posisi pertama, harus turun 2 peringkat ke posisi 3 gitu teman-teman Bro 2. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota.
1: Nomor 3.

kita teman-teman Pro 2 nih masih sama nih dengan minggu lalu. Ayo, masih inget gak kira-kira di posisi kedua kita minggu lalu ada siapa nih? Nah, buat yang belum dengerin top 20 ini minggu lalu, langsung aja nih aku kasih tahu di posisi kita masih sama di posisi runner up kita masih

Nah itu tadi posisi runner up kita teman-teman Pro 2, ada Nadif Baslama dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Sebelum kita masuk ke posisi juara kita teman-teman Pro 2, aku mau recap dulu nih dari posisi 20 hingga posisi kedua untuk edisi Top 20 Sabtu 16 Mei 2026. Nah di posisi 20 nih teman-teman Pro 2 ada Mahalini dengan lagunya Bermimpi. Kemudian di posisi 19 ada Budi Doremi dengan lagunya Ada Untukmu. Posisi 18, Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 17 ada Liodra dengan Teganya Kau. Di posisi 16 ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Di posisi 15 ada Toh Pati featuring dengan Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 14 ada It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Posisi 13 ada Ena featuring dengan Ari Lesmana dengan lagunya Sesi Potret. Di posisi 12 ada Dimansyah Light Tupa dengan Agar Selama-Lamanya. Di posisi 11 ada Tengsi dan Jemsi dengan Bintang 5. Di posisi 10 ada Perunggu dengan Pikiran Yang Matang. Posisi 9 ada Toh Pati featuring dengan Nadif Baslama, Semusim. Di posisi 8 ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Di posisi 7 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lain. Di posisi ke-6 ada lagunya Sal Pliadi dengan Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi ke-5 ada Dia dengan E-E-E-E-A. Di posisi ke-4 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Di posisi ke-3 ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Di posisi ke-2 atau runner-up kita di minggu ini teman-teman Pro 2 ada Nadif Baslama dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Nah itu tadi posisi 20 hingga posisi kedua atau runner up kita di minggu ini teman-teman Pro 2. Buat kalian yang masih penasaran nih, posisiku kok gak ada ya masuk ke top 20. Nah mungkin kalian kurang rajin request nih teman-teman Pro 2. Karena yang masuk ke top 20 kita itu adalah musik-musik atau lagu yang udah di request sama teman-teman Pro 2 nih di hari Senin hingga hari Jumat di Pro 2 Hitlist Indonesia gitu teman-teman Pro 2, tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah lanjut kita ke posisi pertama nih, ada siapa? Ayo kita tebak. Sebelum ke posisi pertama, aku mau ucapin terima kasih dulu nih teman-teman Pro 2, agak keprek ya. Oke, aku mau ucapin dulu terima kasih buat musik director kita ada Bang Agam Faiz dan juga petugas tekniknya ada Rahmi gitu teman-teman Pro 2. Di posisi pertama nih ada Mahalini. Selamat buat Mahalini dengan lagunya Kemarilah Tenang. Oke, sebelum aku puterin lagunya nih teman-teman Pro 2, sampai jumpa kita di edisi Top 20 berikutnya. Karena Top 20 edisi Sabtu 16 Mei 2026 harus berakhir sampai di sini gitu ya teman-teman Pro 2. Jangan lupa request di hari Senin sampai dengan hari Jumat, tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat di program Pro 2 Hitlist Indonesia. Bondan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Usmame, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Usmame dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Semawe, teman terbaik kamu. Happy week ya teman Produa. Di hari weekend di Sabtu ini, balik lagi bareng aku Dika yang akan ngebacain 20 lagu mancanegara teratas edisi Sabtu 16 Mei 2026 bersama Produa RRI Lok Semawe. Baik, kita langsung mulai aja nih teman Produa. Di lagu yang harus keluar di minggu ini, sayang sekali Billie Eilish harus keluar dari top chart kita dengan lagunya Bird of a Feather. Dan karena ada lagu yang keluar, ada juga yang masuk di new entry kita, ada Sabrina Carpenter, Manchild.
1: Nomor 2.

Pro 2 di posisi 15 turun satu peringkat minggu lalu menduduki posisi 14. Jisoo featuring Zayn Malik, Eyes Closed. Robots 15.

nomor 2 di lagu mancanegara di Special Weekend ini. Kita lanjut ke posisi 12, turun 1 peringkat, minggu lalu menduduki posisi 11. Shakira, lagunya Zoo. 12. 12.

0: Itu dia teman Pro 2 lagu Zoo darinya Shakira. Kita langsung ke posisi 11. Naik satu peringkat minggu lalu menduduki posisi 12, Justin Bieber, Speed Demon.
1: 11.

posisi ke-6, turun satu peringkat minggu lalu menduduki posisi ke-5, Jenny. Lagunya Like Jenny. 6.

0: bacain siapa sih yang menduduki posisi pertama di minggu ini. Kita mulai dulu dari posisi 19, Aespa Richmond. 18, Samber Homewrecker. 17, Chris Brown Dead Inside. 16, Femek Maybe You're The Problem. 15, Kisu featuring Zayn Malik, Eyes Closed. 14, Maroon 5 featuring Lisa, Priceless. Taylor Swift, The Fate of Opalia. 12, Shakira, Zoo. 11, Justin Bieber, Speed Demon. 10, Zayn Malik, Die For Me. 9, Lady Gaga, The Dead Dance. 8, Olivia Dean, So Easy. 7, Bruno Mars, I Just Might. 6, Jenny Like Jenny. 5, Ariana Grande, Bloodline. 4, Linkin Park, Up From The Bottom. 3, Taylor Swift, Opalite. 2, Blackpink, Jump. Dan nomor pro 2 yang menduduki posisi pertama di minggu ini berhasil naik dari minggu lalu yang menduduki posisi ketiga, dan di minggu ini menduduki posisi juara, Dua Lipa, Illusion.
1: Nomor 1.

0: Dan itu dia teman Produa 20 lagu mancanegara teratas edisi Sabtu 16 Mei 2026 Produa Era Relox Semawe. Terima kasih teman Produa, gak berasa nih kok udah nemenin kamu dari jam 15 sampai dengan jam 16 waktu Indonesia Barat. Happy weekend untuk kita semua dan terus dengerin Era Reprodolog Semawe, teman terbaik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagu-lagu terbaik favorit Anda dalam 20 teratas. 20 teratas.

0: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Save juga nih nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Pawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

0: Ya masih di 95,2 FM dari Pro 2 Lukis Mawai, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Masih bareng dengan Chef tahun Pro 2 ya. Dan Chef juga masih menemani kamu sampai saat ini teman Pro 2 ya. Baik apapun kegiatan kamu lah ya. Walaupun mungkin sekarang kan lagi weekend gitu ya. Lagi libur juga barusan, gak barusan sih, maksudnya dari beberapa hari yang lalu memang udah long weekend ya tahun Pro 2. Semoga juga liburannya itu gak cuman tidur-tiduran aja gitu ya, ada hal-hal positif yang bisa kita dapat lah kayak gitu, ibaratnya tahun Pro 2. Dan so ya tahun Pro 2, Chef juga masih bakal menin kamu terus ya. So jadi jangan bosen-bosen ya, karena nanti juga Chef bakal balik lagi untuk kamu dengan menghadirkan info lainnya dan juga pastinya mutarkan lagu-lagu kesayangan kalian tahun Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.
1: 95,2 FM Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Saya posting dulu ah. Eh, kau coba lihat nih, dia so cantik sekali. Is, iyo nih, biasa saja baru. Kau balas itu sudah, bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga

Box Maui, teman terbaik kamu. Dengerin siaran Prodia RRI Lux Maui di 95,2 FM atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoxmaui. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

0: kamu pikir aku ini apa? Jodoh buangan.
1: Hah? Apa? Sampah bisa ngomong?
0: Tentu saja. Dengar ya, aku bukan jodohmu yang bisa kamu buang sembarangan. Aku punya tempat yang layak. Itu tuh, di tempat sampah. Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
1: Iya, maaf deh. Aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
0: Itu baru namanya pasangan yang bijak. Ingat, bumi cuma satu. Sayangi dia dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan jadi mantan yang ninggalin masalah.
2: Buang sampah sembarangan, itu bukan solusi. Jadilah warga yang peduli, buang sampah di tempatnya. Lingkungan bersih, kita pun sehat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
2: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
3: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
2: Tapi itu pipa sampah.
3: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
2: Kenapa harus dipisah?
3: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
2: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
3: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
2: Oh, jual sampah plastik.
3: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke Adek?
4: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar Adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
2: Oh, begitu.
3: Siap Mama. Laksanakan.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro.

pertama sekali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruhnya, dan beruntunglah dia. Sebaliknya, jika rusak, sungguh ia telah gagal dan merugilah dia. Hadis riwayat Tirmizi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang hatinya dimuliakan Allah, dalam hidup kita ingin keberkahan, dan setiap waktu kita ingin mencari keberkahan. Maka dari itu, apakah keberkahan waktu itu? Secara matematika dunia, membaca Al-Quran seperti mengurangi waktu kita dari 24 jam sehari menjadi berkurang sekian detik, sekian menit, atau sekian jam bila digunakan untuk membaca Quran. Tapi tahukah Anda bahwa waktu yang Anda gunakan untuk membaca Quran itu sebenarnya tidak hilang begitu saja? Ia akan digantikan oleh Allah dengan keberkahan yang berlipat ganda. Apa itu keberkahan? Keberkahan artinya pertambahan dan pertumbuhan. Wujudnya dapat beragam cara. Pekerjaan yang selesai tepat pada waktunya, kesehatan yang tetap terjaga, kemudahan dalam pengurusan, dan sebagainya. Itu adalah wujud terkecil dari keberkahan yang akan kita dapatkan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Pernahkah Anda mendengar tentang orang yang stres, atau orang yang sedang kebingungan mencari inspirasi, atau orang yang kesulitan menyelesaikan pekerjaannya, atau orang yang waktunya habis sia-sia tanpa produktivitas? Itulah semua bentuk kehilangan umur yang disebabkan oleh tidak berkahnya waktu. Tahukah Anda bahwa zaman dahulu kala para ulama bisa menulis karya-karya agung yang jumlahnya melebihi umur mereka? Padahal saat itu belum ada mesin ketik, belum ada komputer, belum ada teknologi canggih seperti hari ini. Seluruhnya ditulis manual dengan tangan dan peralatan yang sangat sederhana. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa? Maka jawabannya adalah karena waktu mereka penuh dengan keberkahan. Maka dari itu, perbanyaklah membaca Al-Quran. Jangan Anda tinggalkan Al-Quran, karena kemudahan itu akan berbanding lurus dengan kadar yang Anda baca. Luangkan waktu membaca Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran di waktu yang luang. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Allah sangat menyukai orang-orang mukmin yang mempunyai pekerjaan. Al

Kenapa orang dahulu bisa menjaga dan mempraktekkan Quran itu untuk menampilkan kebaikan dirinya, orang sekarang jauh dari petunjuk Quran dan hadis. Ini bagian pertama. Awas, hati-hati ya. Hati-hati, karena nanti ada orang yang saat akan masuk surga, ditimbang amalnya, kata Nabi, ternyata terhambat dia karena pernah melukai fisik baik dirinya ataupun orang lain. Yuk kita lihat. Cek hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Saya agak cepat. Jadi satu kali Nabi sedang kumpul begini, tiba-tiba beliau tanya pada sahabatnya, atadrunal muflis, tahukah kalian tentang orang yang bangkrut saat di hari kiamat nanti? Lalu sahabat rebutan menjawab. Kata mereka, ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirhamalahu wa la mata'. Orang bangkrut menurut kami, yang sudah tidak punya uang spesial pun, tak ada aset sedikit pun. Secara teori dunia benar. Tapi perhatikan jawab Nabi. Al-muflisu min ummati. Orang bangkrut yang mengaku umatku itu. Tolong garis bawahi ya. Nabi tidak menyebutkan umatnya Nabi Isa, tidak menyebutkan umatnya Nabi Musa, tapi ada orang mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya yang hadirin di sini semua, kita umatnya Nabi bukan? Ulangi kurang keras, umatnya Nabi bukan? Perhatikan baik-baik, hati-hati. Ada di antara umat Nabi, ya'ti yaumal qiyamati, datang di hari kiamat, bisolatin, sholatnya rajin sekali. Jadi tercatat tulisan di kitabnya itu, rajin sholat. Jangankan fardunya, sunnahnya pun dia buru. Dia tahajud, dia sholat sunnah, ada catatannya. Wasyamin, rajin puasa. Jangankan Ramadan, Senin datang dia puasa, Kamis datang dia puasa. Dia tak tunggu Senin Kamis, dia lakukan puasa Daud. Wazakatin, rajin zakat. Fokus. Cuma sayang, kata Nabi, wayati qad syatama hadza. Tapi saat yang bersamaan, dia pernah mencaci orang lain. Wa qadzafa hadza, menuduh orang lain. Wa dharaba hadza, menyakiti fisik orang lain. Puncaknya, awas hati-hati, wasafaka dama hadza, bahkan ada yang menumpahkan darah menyebut nama Allah di dalamnya. Allahu akbar, tembak orang lain. Allahu akbar, bunuh orang. Allahu akbar, bom orang lain. Hati-hati, kalau Nabi pernah sampaikan, berarti potensi terjadinya itu mungkin terjadi. Maaf, mudah-mudahan tidak terjadi di Medan, di tempat lainnya lagi. Apa yang amin? Jadi waktu terjadi bom di Jalan Tamrin, itu saya sedang di Lampung. Duar meledak. Lagi begini. Tiba-tiba jamaah angkat tangan bertanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Maka kata Nabi, kalau ada yang seperti itu, mesti hati-hati. Karena apa yang terjadi? Tukhadhu hadza min hasanati. Kalau ada orang baik sholat, lantas dia setelah sholat mencela orang. Maka diambil pahala itu dari sholatnya, diberikan kepada orang yang baru dicelanya itu. Kalau ada orang puasa, saat buka menggibahi orang, menggosipkan orang, itu diambil pahala puasanya, ditransfer kepada orang yang digibahi itu. Fa'in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikan ini, masih ada sisa satu, pernah fitnah orang. Maka karena gak ada bekal lagi, bangkrutlah dia, dosa-dosa orang yang difitnah itu diambil, diberikan kepadanya. Faturi hafinnar, maka dicuci dulu di neraka, baru kemudian diangkut, diberikan ke dalam surga. Fisik. Fisik. Awas, penting saya sampaikan, karena sabda Nabi ini, zaman sekarang kita mudah dapati. Betapa banyak orang cuma update status tapi isinya bisa melukai orang lain. Dan yang paling menarik, betapa banyak Nabi ngasih kemudahan untuk ibadah, tapi ketika dipraktekkan kok menjadi saling berselisih. Mudah-mudahan di sini tidak ya.

0: kamu sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loxmal, teman terbaik kamu.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu melihat seseorang terbiasa pergi ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia beriman. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam hidup kita selalu ditimpa musibah dan cobaan. Sekarang kita lihat bagaimana makna lain dari musibah dan cobaan. Rasul bersabda, tidaklah seorang muslim itu ditimpa suatu kepayahan, penyakit, kegalauan, kesedihan, gangguan ataupun kegundahan hingga duri yang mengenainya, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan musibah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Musibah atau cobaan itu akan mengecil bila dia dirahasiakan, membesar bila dikeluh kesahkan, menjadi rumit bila diobral ke manusia dan ke media sosial, dan menjadi terurai bila dicurhatkan hanya kepada Allah sang pemilik musibah. Hadapi hidup ini dengan senyuman, tetap tersenyum dan tersenyum, karena musibah dan cobaan adalah sebuah kehendak dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah, semua itu tidak akan pernah melebihi batas kemampuan kita dalam menjalaninya. Musibah dan cobaan itu ibarat peluit peringatan bagi yang lupa, sarana ladang pahala bagi yang bersabar, dan pengingat rahmat Allah bagi kita semua. Sebuah musibah akan merubah menjadi kenikmatan saat di mana kita berhasil mensikapinya dengan rasa syukur, berbekal sabar dan berjubah tawakal, serta mampu mengambil ibrah dari setiap kejadian. Dan sejatinya, musibah itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita hambanya. Dan hanya keterbatasan ilmu yang kita miliki, kita melihat sebuah musibah dari sudut pandang yang berbeda. Tetap bersabar, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 95,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pandai membaca Al-Qur'an akan bersama Rasul yang mulia dan para wali Allah. Adapun orang yang membaca Al-Qur'an dengan tersendat-sendat karena sulit baginya membaca Al-Qur'an, maka ia mendapat dua pahala.

Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Halo, 95.2 RRI Pro 2 Palox, Mawe teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia, Lox Pawe. Cutar, apa kabarnya malam hari ini? Akhirnya ya, suaraku kembali mengudara di kamu semua yang lagi mendengarkan Pro 2 FM Lox Pawe di malam minggu ini. Setelah melewati masa cuti lah ya, 3 hari boleh lah ya, cuti-cuti rehat-rehat bentar. Gimana-gimana kamu kabarnya? Semoga sehat selalu teman Pro 2 ya. Tentunya dengan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Gimana long weekendnya aman terkendali, dan jangan berkecil hati mungkin teman Pro 2 ketika kamu menemukan apa ya perbedaan-perbedaan di tempat pekerjaan kamu dengan di tempat pekerjaan yang lain ya, yang memberlakukan long weekend sebagai libur nasional sementara kamu kerja-kerja aja, nggak apa-apa ya, akan ada masanya kok untuk kamu beristirahat mungkin ya, menikmati hari-hari kamu yang non bekerja ala-ala me time gitu. Jadi bersemangatlah untuk hal-hal yang sudah kamu gapai saat ini dan kamu jadikan rutinitas pekerjaan kamu teman Pro 2. Why? Karena banyak orang-orang di luar sana tuh yang lagi kerja keras, bukan untuk bekerja tapi mencari pekerjaan. Jadi intinya adalah bagaimana kita mensyukuri apapun keadaannya saat ini teman Pro 2. Egy Putra kembali menemani kamu semua di malam minggu ini hanya di Pro 2 Vlogs, teman terbaik kamu, radionya anak muda.

95.2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. This is from Morgan Wallen, Love Somebody, teman Pro 2. Gimana nih buat kamu semua yang udah punya janjian banget sejak jauh-jauh hari, pengen bermalam mingguan dengan sohib kamu mungkin, atau dengan kerabat-kerabat jauh kamu, yang pada akhirnya for this week bisa pada ngumpul di satu kota dan menjadikan malam ini sebagai malam silaturahim. Judulnya ya, ala-ala ngopi mungkin, ngobrol-ngobrol seru dan silaturahim tentunya. I just wanna info for you ya, kalau waktu sholat isya itu di 19.54 menit, ya ada sekitar 12-an, 13-an menit lagi. By the way, kalau kamu pengen nongkrong, kalau kamu pengen menghabiskan malam, it's your time ya. That's yours. Itu adalah kepunyaan kamu. Dan mungkin ini waktunya kamu punya hajatan bersama teman-teman kamu. Dan kamu jangan lupa juga ya, siapa tahu kalau kemalaman nongkrongnya kamu jadi mager, kelelahan, dan pada akhirnya kamu ngebablasin waktu sholat isya kamu. Jadi mendingan sholat isya dulu kali ya, janjian sama temennya, bilanginnya habis isya aja teman Pro 2, ya kan? Jadi nanti mau nge-long time, mau midnight, it's okay, ya kan? Tanpa harus mikir, aduh aku punya hutang sholat isya nih, bener gak sih?

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Orang yang bahagia ialah yang dijauhkan dari fitnah-fitnah, dan orang yang bila terkena ujian dan cobaan dia bersabar. Hadis riwayat

Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga selalu dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu thiqah billah, agar selalu percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelemahan kita itu berawal saat kita mulai meragukan Allah. Dalam segala dinamika hidup, kita selalu butuh Allah. Kita butuh Allah ketika Allah kasih kita ujian, bahkan tetap kita butuh Allah ketika Allah kasih kita nikmat. Kalau kita butuh Allah saat diuji, agar kesabaran kita terjaga. Karena orang yang tidak ditemani atau dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang diuji, maka dia akan mudah untuk berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Kebersamaan Allah kepada dia saat dia diuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala menghibur hatinya. Allah Subhanahu wa taala menenangkan hatinya. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hatinya dengan nikmat iman. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Dan orang yang beriman apabila diingatkan dengan nama Allah, disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Ini bentuk Allah membersamai hambanya ketika dia dalam keadaan diuji. Allah menghiburnya dengan kalimat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Allah menghiburnya dengan kalimat inna a'tainakal kautsar. Allah menghiburnya dengan kalimat kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Allah menghiburnya dengan kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Ini adalah ketika Allah membersamai seorang hamba saat dia dalam keadaan diuji. Allah membersamai hamba juga ketika dia dalam keadaan diberi nikmat. Karena tanpa itu, maka seseorang akan jatuh justru kepada dosa-dosa karena dia mendapatkan banyak kenikmatan hidup. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga dia saat dia diberi nikmat, maka nikmat itu justru menjadi jalan bagi dia untuk terjerumus kepada banyak dosa. Justru nikmat itulah yang menjadi penghalang bagi dia untuk mengingat Allah, karena dia sibuk menikmati hidupnya, akhirnya dia terhalang dari mengingat Allah tepat waktu. Sibuk menikmati hidupnya, terhalang dari Allah untuk bangun tengah malam. Karena dia tidurnya larut. Kenapa tidur larut? Karena terlalu banyak yang harus dia nikmati sebelum tidur. Dia bisa makan-makan, dia bisa jalan-jalan, dia bisa ngopi, dia bisa ketemu teman, dia bisa belanja. Bahkan dia nunggu midnight sale untuk bisa menghabiskan nikmat yang Allah kasih kepada dia. Sehingga akhirnya tidurnya terlalu larut, lalu dia tidak bisa bangun untuk menghadap Allah, curhat kepada Allah. Hal yang selama ini dia lakukan justru ketika dia diuji oleh Allah. Ketika diuji oleh Allah, mudah bagi dia bangkit tengah malam, curhat, sujud panjang, menangis dalam doa. Ketika Allah kasih nikmat, curhatnya hilang, malamnya lelap, sampai bahkan subuhnya juga kelewat. Ini kalau Allah enggak membersamai seorang hamba ketika dia diberi nikmat. Sehingga orang yang seperti ini, kalau dalam keadaan seperti ini terus menerus dalam jangka waktu yang lama, nanti dia akan terjebak di dalam istidraj.

0: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lokspawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Lokspawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

0: Yes, 95.2 Pro 2 FM Lox Pawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Kembali lagi ketemu di malam hari ini, teman Pro 2 ya. Kalau tadi kita sudah mengambil masa buat Isya, seperti aku bilangin tadi, kalau malam hari ini aku gak bakal sendiri ya. Ada dua orang yang keren, nanti kita bakal tahu seberapa kerennya dia, yang bakal menemani kita semua di cerita komunitas ya, di malam hari ini bersama komunitas Polyglot Indonesia Chapter Lox Mawe. Telah berhadir di studio Kenzi El Syarial dan Mbak Risna Sari malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo. Aku manggilnya apa nih, Kak, Bang, Mas, apa ini?
2: Kakak.
0: Santai. Kakak sama kakak dua-duanya atau kakak Kenzi. Bang nih?
1: Oke, Bang boleh deh.
0: Bang boleh ya. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: First time?
1: First time.
0: First time, gimana? What do you feel this night?
1: Nervous sih.
2: Nice. Yeah.
0: Nervous.
1: New experience.
0: New experience. Uh-huh. Malam hari ini.
1: Excited lah.
0: So excited, dan kita bakal ngebahas mengenai Polyglot Indonesia Chapter Lox Mawe.
2: Iya.
0: Ya kan, dan mereka kali pertama ketemu sama Egi juga, ya. Dan sebenarnya apa sih komunitas Polyglot Chapter Lox Mawe ini?
2: Oke, Polyglot Indonesia ini dia meminjam nama dari bahasa Yunani ya.
0: Oh.
2: Poly artinya
0: ada yang
2: banyak,
0: lebih jauh nggak?
2: Iya. Glot artinya lidah, gitu. Jadi artinya banyak lidah.
0: Uh-huh.
2: Jadi di sini dia ceritain bahwa komunitas ini bergerak di bidang bahasa dengan orang-orang yang antusias di berbagai bahasa.
0: Gitu.
2: Nah, sebenarnya Polyglot Indonesia ini dia skalanya nasional.
0: Skalanya nasional.
2: Iya, makanya ada namanya Chapter Lox Mawe.
0: Chapter, ya, bagian yang di Lox Mawe.
2: Iya,
0: benar. Ya. Dan di Lox Mawe sendiri sudah berapa lama jalannya?
2: Kalau untuk di Lox Mawe emang baru lahir ini kita.
0: Baru banget lahir.
2: Iya,
0: launchingnya kapan?
2: Launchingnya 26 Februari 2026.
0: Oh, kurang lebih 3 bulan kemarin.
2: Iya, benar.
0: Ya. Dan atas inisiasi apa sih muncul di sini? Apa karena kan ini pendengar kita, teman Pro 2 ataupun Egi pribadi kan baru dengar nih, ya kan? Siapa tahu ada sesuatu yang menarik di luar sana sehingga di Chapter Lox Mawe kan gitu.
1: Iya.
0: Gimana nih, Bang?
1: Oke, jadi awalnya itu sebenarnya karena kita ini kan dulu sempat studi keluar daerah ya.
0: Aha.
1: Kemudian kembali lagi ke kota kelahiran kita di sini kan, di Lox Mawe.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian mencari mana nih anak-anak mudanya, cari-cari komunitas begitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Itu perkumpulan anak muda yang bikin suatu hal yang positif. Terus kami punya interest di bahasa.
0: Mm-hmm.
1: Pernah punya pengalaman di Polyglot Indonesia Chapter Aceh, itu ada di Banda Aceh.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kami merasa kehilangan nih.
0: Okay.
1: Gak ada lagi nih kita bisa ngumpul bareng ngobrol bahasa Inggris.
0: Mm-hmm.
1: Sama-sama improve skill berbicara bahasa Inggris kan. Kemudian aku dengan Karisna kebetulan kami pernah di komunitas yang sama.
0: Oke, di Banda Aceh.
1: Di Banda Aceh, benar. Terus kami mencoba inisiasi gimana kalau misalnya kita buat English Club di Lox Mawe, kayaknya keren deh.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian ternyata disambut baik nih idenya dengan Karisna ya.
0: Mm-hmm.
1: Dengan beberapa kawan-kawan lain juga. Terus kami bikin English Club. Jalan beberapa saat, kemudian kita sempat di kontak dengan Polyglot Indonesia, ya, Kak. Coba.
2: Kita ajukan ini untuk pembentukan chapter di Lox Mawe. Uh-huh. Karena kita lihat antusiasnya juga alhamdulillah sangat tinggi ya.
0: Uh-huh.
2: Dari teman-teman yang hadir. Kemudian saat kita sampaikan ke founder, alhamdulillah di ACC untuk dibuka chapter Lox Mawe.
0: Mm-hmm. By the way, kalian basicnya apa nih? Background pekerjaan atau apa gitu?
1: Aku studiku bahasa dan sastra.
0: Oke, jadi nyambung banget.
1: Sangat suka. Aha. Banget, sangat dunia aku banget lah.
0: Aha.
1: Aku sempat mengajar di beberapa sekolah juga di lingkup bahasa. Kemudian aku juga sekarang juga banyak berkecimpung di dunia translator, mm-hmm. interpreter,
0: mm-hmm.
1: Hal-hal yang berbau dengan bahasa itu sangat suka lah begitu.
0: Berarti daily activities-nya memang background-nya
1: benar itu
0: bahasa
1: budaya, aku suka banget.
0: Aha, tapi sebelum kita ngomongin soal Polyglot-nya lagi ya, kalau kita tarik mundur lagi nih, apa yang membuat seseorang khususnya Kenzi sendiri, Bang Kenzi sendiri interesting dengan yang namanya bahasa nih, bro?
1: Oke, aku kira bahasa itu penting banget karena individu dengan individu lain bisa berkomunikasi itu hanya dengan bahasa.
0: Mm-hmm.
1: Dan uniknya lagi ketika kita bisa bahasa yang lebih banyak seperti bahasa internasional, kita berarti semacam membuka kontak jadi jauh lebih banyak, membuka pintu jauh lebih banyak, sehingga peluang-peluang itu jauh lebih besar. Dan aku bisa berbahasa mereka jadi lebih mengerti tentang budayanya juga. Dan aku kira itu sangat memperkaya diri sih.
0: Dan itu yang dirasakan sama Karisna juga.
2: Ya benar.
0: Benar.
2: Ya, jadi kalau ngomongin pengalaman berbahasa ya, karena join pertama kali di Polyglot Chapter Aceh di Banda Aceh.
0: Tahun berapa tuh?
2: Saya join tahun 2013 akhir. Iya.
0: By the way, yang nasionalnya ini berarti udah cukup lama ya?
2: Sudah establishnya dari tahun 2012.
0: 2012.
2: Ya, kemudian diresmikan menjadi organisasi non profit berbadan hukum tahun 2013 di Yogyakarta tanggal 17 Agustus 2013.
0: By the way, ini independen.
2: Iya.
0: Tidak di bawah kelembagaan yang gimana gitu. Kalau tadi Bang Kenzi udah ngejelasin interestingnya untuk memahami dan mencintai dengan yang berbahasa. Kalau kita ngelihat dengan atmosphere kita sekarang nih, Karisna, apa sih yang nyebabin orang gak suka dengan bahasa? Kan dikit-dikit tuh kalau kita agak-agak ke Inggrisan, sosok dikira Jaksel, padahal tinggalnya di Haksel, Hagu Selatan ya kan?
1: Hagu Selatan benar.
0: Ya, I live in Hagu Selatan ya kan? Jadi apa sih, mungkin tidak sedikit pula yang interest ya, tapi kalau Karisna lihat sendiri nih, kenapa sih orang-orang tuh kayak udah anti duluan kalau udah ngomongin soal bahasa Inggris di kelas, di sekolahan ya, ini kayak atau gimana nih
2: fenomenanya yang kita lihat ya, dari dulu-dulu nih sampai hari ini. Banyak stigma susah berbahasa asing. Yang pertama, yang kedua mungkin fasilitas untuk belajar bahasa asing masih kurang di tempat kita. Kemudian yang ketiga, teman-teman mungkin kurang mengetahui bahwa ketika kita punya kapabilitas bahasa asing, potensi juga akan terbuka lebar.
0: Jelas.
2: Nah, jadi banyak kesempatan-kesempatan yang bisa kita raih kalau kita punya skill bahasa. Karena skill bahasa ini gak bisa kita beli cuma-cuma, harus ada effortnya nih, gitu. Harus ada usaha, harus ada yang namanya konsistensi di dalamnya, gitu. Jadi hal-hal seperti ini mungkin banyak orang belum paham benar, belum merasakan nikmatnya kalau ketika kita punya skill bahasa.
0: Gitu. Mereka kurang tahu aja kalau dengan bahasa itu bisa membuka akses yang banyak. Dan untuk itu Polyglot Indonesia hadir.
2: Iya, jadi kita sebenarnya kita tidak bisa menjanjikan kita hadir untuk buat orang semua pintar bahasa asing, enggak. Tapi kita menciptakan ekosistemnya.
0: Iya.
2: Nah, jadi dengan ekosistem ini orang-orang punya tempat untuk berkumpul, punya teman untuk dia tandem, untuk dia praktis.
0: Belajar.
2: Iya. Jadi ketika kita berada dalam lingkungan yang mendukung, kita juga punya semangat. Kita lihat teman kita pintar bahasa asing, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jepang, Korea. Kita pasti terpicu. Aku ingin juga pintar seperti dia. Apalagi ketika melihat teman kita sukses dengan jalur keahlian bahasa dia, itu bisa memicu gitu. Jadi menstimulus lingkungan kita untuk bisa lebih antusias dalam belajar bahasa, meningkatkan skill bahasa gitu.
0: Dan itu bagian dari visi mungkin
1: Ya, visi kita memang betul-betul gimana nih anak-anak Lok Sumawi ini punya skill bahasa yang lebih daripada cuman bahasa daerah dan bahasa nasional.
0: Iya.
1: Tapi nanti bisa bahasa Inggris, yang dengan itu bahasa internasional bisa mengakses banyak informasi. Kemudian nanti bisa menunjang karir barangkali. Ya, aku sangat yakin itu bisa sangat. Kemudian dengan bahasa-bahasa lain juga itu sangat bagus ya. Aku salah satu yang menginspirasiku juga ketika di bandara. Aku melihat banyak orang asing yang gak pernah aku lihat sebelumnya.
0: Betul.
1: Dan aku tuh kayak kepengen deh ngobrol sama mereka. Tapi terkendala di bahasa gitu kan. Jadi sebenarnya aku tuh bisa ngobrol, bisa cerita sama orang yang mungkin dari Asia, dari Eropa, dari Amerika Latin. Sangat sangat banyak orang-orang aku lihat di bandara ya, bandara internasional. So kayaknya bagus deh kalau misalnya aku tuh bisa salah satu atau dua bahasa lebih, sehingga aku bisa berbicara langsung dengan mereka. Salah satu pengalamanku juga waktu aku jadi penerjemah menggunakan klienku waktu itu orang Rusia. Jadi di Aceh Tengah mereka mencari komoditi kopi ya. Tapi kan dengan bahasa Inggris doang gitu. Yang dia juga terbata-bata. Ya, Seandainya waktu itu aku bisa bahasa Rusia, aku kira kita akan jauh lebih banyak yang bisa dibicarakan, hasil daripada perjalanan, kemudian juga daripada bisnisnya pasti sangat jauh lebih baik.
3: Ya, bagi Paul gimana bahasa Rusia? Bisa ya, dikit-dikit ya. Ada operator kita malam hari ini yang bantu memperlancar ngobrol kita malam hari ini, teman Pro 2 ya. Ya. Ada banyak hal mungkin yang bakal kita bahas nanti di next chapter ya. Kita jeda dulu untuk mendengarkan beberapa di antara yang satu ini. Jangan kemana-mana.

siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 9.

0: kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Yes, masih mendengarkan 95.2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda ya. Mesti ngobrol-ngobrol bareng komunitas Polyglot Indonesia Chapter Lok Sumawe. Ada Bang Syari Kenzi ya, dan Kak Risna mesti di session kedua kita di malam hari ini ya. Kalau tadi kita udah kayak nge-spill sedikit tuh bagaimana visi dari Polyglot itu sendiri yang sudah dari secara nasional itu dari tahun 2012 kalau nggak salah ya, dan di Lok Sumawe sendiri sudah mulai udah mulai berdiri bulan Februari kemarin.
1: Iya benar.
0: Ya, dan ini sebenarnya bahasanya kan pasti bahasa asing ya, udah pasti ya. Bahasanya apa aja sih Kak nih?
1: Oke, untuk di Lok Sumawe ini kita tuh seperti test drive dulu nih. Jadi kita bukanya di satu table aja, bahasanya table-table nih. Nah, jadi baru ada table bahasa Inggris. Dan sebenarnya kita punya harapan bisa memperluas lagi table-nya ke table Jepang, table Arab, dan table Jerman, Belanda. Kebetulan ada beberapa teman kita yang pengurus ini antusias di bahasa-bahasa tersebut gitu. Dan mungkin nanti yang terbaru akan muncul table bahasa Arab. Karena lebih banyak antusias bahasa Arab di Lok Sumawe ini.
0: Karena banyak pesantren juga.
1: Iya, benar. Dan harapan kita juga bisa kita buka table bahasa Aceh untuk melestarikan bahasa kita ya.
0: Jadi berimbang.
1: Benar. Jangan cuma ingat bahasa orang, tapi bahasa kita sendiri kita jadi lupa gitu.
0: Iya. Dan itu gimana sih cara menumbuhkannya gitu? Kalau tadi kan kita ada beberapa hal yang kedistrek ketika mendengarkan bahasa Inggris, pelajaran bahasa Inggris di kelas gitu. Dan untuk rekrutmen deh, seberapa besar antusias orang, dan ini kan termasuk PR dalamnya bagaimana memberikan peluang-peluang agar mereka interest untuk mulai berbahasa kan.
1: Iya. Jadi awalnya memang kita kumpulin teman-teman yang antusias dulu. Kemudian kita juga ya seperti show-nya itu dalam bentuk media sosial ya. Kemudian kita sounding dari one by one lah gitu. Dan setelah itu kita juga memberikan informasi bahwa ternyata kalau misalnya kita punya skill bahasa asing, potensi di luar ini banyak loh teman-teman. Nah, jadi kita juga sedikit-sedikit memberikan informasi lebih. Dan ketika ada jejaring seperti kita yang skalanya nasional ya, informasi juga lebih mudah kita dapat.
2: Betul. Nah, gitu. Ya, juga kami start awal itu belasan orang deh kayaknya. Cuman dari beberapa temen yang punya interest yang sama. Kami tuh ngajaknya dulu kan English Club. Kami tuh betul-betul mau bikin sebuah wadah kawan-kawan tuh punya kesempatan ngobrol dengan bahasa Inggris. Nah, kami mulai di belasan orang, ternyata antusias teman-teman itu banyak dan terus bertumbuh.
0: Ya, alhamdulillah.
2: Jadi kita buatnya weekly. Jadi setiap Rabu malam, tapi setiap pekan yang ada itu selalu ada orang baru yang
0: orang
2: datang. Newcomer terus datang.
0: Jadi every weeknya aja newcomernya nih.
2: Newcomernya banyak. Ternyata sampai saat ini kita udah 40-an lebih yang hadir.
1: Pernah pecah rekornya 50 orang.
0: Masya Allah.
1: Dan ternyata faktanya kita juga komunikasi nih, kita ngobrol lah sama newcomers ini. Gimana pendapat teman-teman? Bagaimana antusiasnya nih terhadap Polyglot? Dan rata-rata yang datang memang anak-anak yang sudah pernah keluar daerah, dan mereka merasa kami menemukan rumah baru. Kami menemukan tempat kami lagi.
2: Ini sih yang aku cari-cari bang. Makasih banget udah bikin tempat ini. Padahal kita cuma bikin wadah. Tapi aku gak nyangka anak-anak Lok Sumawe ini rupanya, waduh, antusiasnya tuh luar biasa.
0: Jadi ini weekly-nya di hari Rabu.
2: Benar, weekday
0: di
2: malam.
0: Di mana tuh?
2: Kita
1: di Cafe Petro.
0: Di Petro. Jadi ini bisa setiap orang bisa langsung datang.
1: Benar.
0: Berarti di malam Kamis
1: jam 20.30.
0: Jam 8:30 enggak ada isya lah
1: ya. Memang kita setel supaya selesai dulu sama urusan dengan Tuhan ya. Jadi biar santai kita.
0: Selanjutnya duniawi ya.
2: Kita belajar apa ngobrol deh.
0: Jadi ini informasi buat kamu semua nih teman Pro 2 ya yang pengen dan ini enggak mesti orang yang smart. bisa jadi orang yang baru mau belajar.
2: Banyak, ya? Banyak.
0: Gimana caranya? Mungkin kamu yang selama ini cuma ngelihat teks-teks di film mungkin, bener, ya, watching the movie, mungkin kamu ngelihat sesuatu yang menarik dari pronunciation mereka. Bener. Karena kemarin tuh di Outside the Box-nya kerjasama RRI dan Unimal, kita tuh ngebahas mengenai beberapa dialek aktor dan aktris dalam sebuah film.
2: Wah, menarik. Ya,
0: menarik, sangat menarik sekali. Dan yang kalau diartikan secara translator yang sesungguhnya itu, ini kok kayak nggak nyambung ini omongannya. Ternyata ada apa ya, dialek-dialek yang dimunculkan yang bisa memiliki beragam makna. Jadi itu hadir di, itu dibahas setiap Kamis jam abis asar jam 4 sore sama teman-teman dari Unimal, ada Harsya dan Taruna yang ngobrolin soal bahasa Inggris.
2: Keren.
0: Dalam kehidupan sesehari. Dan itu juga pernah ada episode gimana sih untuk bisa mengerti bahasa Inggris dalam lirik lagu. Iya kan? Karena ada judulnya Rice misalnya, Katy Perry. Kan berarti dia ngomongin soal beras kan?
1: Iya, benar-benar.
0: Ya gitu kan. Ada juga live lagunya si Rihanna dan banyak hal mungkin yang bisa kamu temui teman Pro 2 ya, setelah kamu mempelajari bahasa Inggris dan kamu bisa bergabung ya sama teman-teman dari Playgate Indonesia Chapter Loks Mawe setiap malam Kamis di jam 8:30 malam, setiap malam Kamis di Petrodollar. Nanti bakal ada Kak Bang Kenzi dan Kak Rizna langsung. Ini terbuka untuk umum?
1: Iya, terbuka untuk umum, gratis.
0: Gratis.
1: Iya, datang dan silakan bergabung. Kita juga sistemnya kan per table tuh ada 5 orang. Jadi 5 sampai 7 orang lah kita set gitu. Jadi ada beberapa table. Fungsinya tuh yang pertama supaya kita nyaman juga untuk ngobrol, dan waktu kita juga lebih banyak untuk praktis dibandingkan kalau kita ngomong dengan forum yang lebih luas. Gitu.
0: Berarti ini dong ya, koordinasi sama Sofwan ya.
1: Iya.
0: Sofwan. Petro Dolan.
1: Alhamdulillah terjalin hubungan baik.
0: Sama adiknya siapa sih, lupa?
1: Siapa ya?
2: Yang laki,
1: yang satu lagi kan yang kurus ya?
0: Yang kurus. Oke, sekali lagi nih teman Pro 2 ya, kalau kamu interest ya minimal ya dalam hidup ini ya, kalau bisa minimal kita pasif berbahasa Inggris ya. Jangan jangan buta sama sekali, ngomongin what's your name aja kita kada kayak agak-agak gimana gitu, ya kan? Bener. Nah nanti kita juga akan bisa, aku juga belajar tuh bagaimana bahasa Inggris tuh yang agak di British-Britishkan.
1: Aksennya ya.
0: Aksennya, kan kita kayak kalau ngucapin good morning itu kan kayak agak gimana gitu kan. Nah nanti kamu juga akan tahu itu lebih banyak sama Kak Rizna dan Bang Kenzi ya, dari Playgate Indonesia Chapter Loks Mawe, teman Pro 2. Pengen nanya lagi nih.
2: Ya boleh tuh.
0: Gimana punya saran, mungkin ini pertanyaan 1000 orang mungkin ya. Bagaimana sih agar bahasa Inggris ini mudah dipahami? Mengingat kita hidup dari bahasa ibu, ya kan? Dari bahasa culture kita yang agak ke Chinese. Dan kita juga lahir besar dan terpelihara dari stigma-stigma yang kayak apa kok ngomong gitu kan? Gimana nih Kak?
1: Ini siapa duluan?
2: Kakak dulu.
1: Jadi ini ada berbagai sudut pandang ya.
0: Betul.
1: Nah, kalau dari sudut pandang saya yang emang dari keluarga emang nggak ada yang bisa bahasa Inggris secara aktif, keluarga kecil kita bilang ya. Jadi memang lingkungan yang pertama. Kita cari lingkungannya dulu.
0: Lingkungan.
1: Iya. Ya jadi, ya sebisanya kita cari lingkungan.
0: Ingat Bang Ipul, lingkungan ya.
1: Oke, next. Nah, kemudian kitanya ini cari sarananya, apakah lewat hal-hal yang kita senangi, lagu kah seperti yang tadi disampaikan ya. Kemudian bisa juga dari film. Memang yang kita harus asah itu listening kita dulu, supaya kita terbiasa. Kalau memang awam sekali ya memang harus belajar sedikit grammarnya, supaya kita ngerti tata bahasanya. Nah dari situ nanti kita juga akan mudah untuk merangkai kata. Kadang-kadang kan orang bingung nih gimana cara bilangnya ya. Jadi memang semuanya harus kita latih, mulai dari listening, dengerin lagu kah, atau kita nonton film gitu. Dan kemudian kita membaca juga, ada teks-teks bahasa Inggris yang sederhana. Dan kalau kita ngomong di zaman sekarang kan sudah mudah sekali, ada Google Translate. Ada hal-hal yang mungkin susah sedikit kita pahami, bisa kita cari di Google Translate. Dan juga ketika datang ke Polyglot, itu kan kegiatan kita namanya meet up nih. Meet up, language exchange meet up gitu. Jadi gak semua harus fluent. Kalau lagi belajar pun bisa hadir, dan teman-teman bisa buka Google Translate. Dan kita juga gak ngejudge teman-teman masih belajar. Saya juga masih belajar. Semua yang hadir juga masih belajar gitu, di tingkatnya masing-masing ya. Ada masih belajar untuk naik level dari basic ke intermediate, ada yang masih belajar dari intermediate naik ke level yang sudah advance gitu. Nah, kadang-kadang orang takut karena takut dijudge. Apa sih ngomongnya salah-salah gitu.
2: Benar. Nah, jadi kita tuh memang ingin ciptain wadah yang safe, yang aman untuk teman-teman belajar.
1: Yang nyaman.
2: Nyaman. Ya. Jadi kan tadi kayak Bang Egy bilang tadi tuh, ngomong apa sih? Itu orang tuh langsung males deh ngomong bahasa Inggris.
0: Langsung
1: gitu. Kena mental kok sekarang.
0: Bahasanya iya.
2: Terakhir kapan mau bisa gitu kan. Betul. Sedangkan yang ku tahu kalau bahasa itu ya harus ditutur,
0: dipraktekin.
2: Soalnya ku kira untuk kita hari ini kawan-kawan udah belajar bahasa Inggris tuh dari
1: sekolah,
2: SD.
1: Dari sekolah sudah ada.
2: Iya, mungkin zaman dulu kali mungkin SMA baru dapat bahasa Inggris, kemudian makin dekat SMP. Tapi kita udah SD loh. SD. Artinya kalau SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun kita belajar bahasa Inggris, tapi kenapa kita masih enggak bisa bahasa Inggris? Ternyata kita enggak punya enggak pernah praktis, enggak pernah coba ngobrol. Itulah kami kan pikir kayaknya sebenarnya kawan-kawan tuh ngerti, cuman nggak punya teman untuk ngobrol, nggak punya
0: atau nggak punya lingkungan yang proper,
2: lingkungan, yang support gitu kan, yang safe. So kita di sini buat kawan-kawan jadi wadah teman-teman untuk praktis bahasa Inggris, kita belajar bersama supaya aku yakin kalau kita sering terus praktis kita bakalan pasti bisa gitu,
1: bisa jadi pinter ya.
0: Minimal kayak aku bilangin tadi, minimal pasif ya. Minimal nggak aneh-aneh banget dengar sesuatu.
1: Minimal kalau nyusun skripsi bisa lihat jurnal bahasa Inggris. Paling penting ya sekarang anak muda.
2: Itu sekolahan.
0: Itu fokusnya nggak sih kira-kira?
1: Itu sebenarnya penting ya ketika kita nulis. Jadi kalau kita bilang kan umum udah sekarang kita kuliah, dan untuk ngelihat jurnal sebagai referensi itu beberapa universitas kan sudah wajib pakai jurnal luar negeri gitu. Dan biasanya mahasiswa ini kan kalau sekarang udah canggih bisa pakai AI, tapi dia kan nggak paham esensinya kalau nggak pernah belajar.
0: Betul.
1: Tapi ketika belajar paling kita mau upgrade sedikit, kalau kita kuliah di ekonomi maka kita pelajari bahasa Inggris untuk ekonomi, paling di situ aja upgrade sedikit ya.
0: Jurnal ekonomi.
1: Iya, tapi basicnya kita udah tahu nih. Kita bisa ngambil makna dari jurnal ini apa. Jadi kita pun ketika kita lulus nggak sekedar lulus, yang penting lulus, tapi kita dapat ilmu dengan jurnal itu. Jadi dengan bahasa asing ini informasi juga kita dapat, dan ilmu lainnya juga kita dapat. Jadi yang sesederhana, kenapa kita ngomong bahasa Inggris ya? Karena bahasa Inggris lah yang sekarang mendunia.
2: Kebutuhan loh kadang-kadang.
0: Dan membuka jendela kehidupan.
2: Wah, pasti.
0: Akses lainnya. Memang gak the only one sih teman Pro 2 ya. Tapi minimal kamu punya prestis tersendiri. Wah, ketika kamu memahami aja, kamu mengerti aja. Gak harus menjadi orang yang smart banget gitu ya. Ya kayak kita bilangin tadi bahwasanya akan ada banyak orang yang lebih sedikit nilai di atas rata-rata ketika
2: pasti
0: mengerti bahasa Inggris.
2: Iya, kalau di kantor aja bisa bahasa Inggris sedikit, wah itu cepet tuh kayaknya naik promosi ya kan. Kadang-kadang tuntutan kerja gitu, teman-teman di perusahaan mungkin, aduh nih bikin reportnya pakai bahasa Inggris lagi, jadi ketika dia bisa kan pasti pekerjaannya beres, bahkan untuk menunjang karirnya itu sangat bisa melaju tinggi, dia bakalan di notice, banyak sekali sebenarnya kelebihan-kelebihan dengan bisa berbahasa Inggris ini.
0: Banyak plus-plusnya nih teman-teman.
1: Bahkan ini kalau kita lihat sekarang banyak iklan itu kerja remote ya.
0: Aha.
1: Kerja remote itu dapat klien yang paling banyak digajikan dari luar negeri.
2: Benar.
1: Okay. Iya.
2: Benar.
1: Tapi kan syarat awalnya harus bisa komunikasi dulu sama kliennya.
0: Betul.
1: Ya, jadi kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, sayang sekali kesempatan itu tidak jadi milik kita.
2: Gaji dolar loh.
1: Iya, gaji dolar loh. Dolar sekarang juga sudah melambung ya. Gitu.
0: Iya. Dan jangan ini lagi sih teman Pro 2, jangan mundur lagi ya.
1: Bener.
0: Jangan pending-pending lagi.
1: Iya.
0: Karena kualitas otak kita tuh kayak kan makin hari makin berangsur minggu, bulan, tahun kan makin banyak hal-hal yang ke-distract.
1: Benar.
0: Ya kan dengan pemikiran kita. Jadi otomatis kalau kamu terlalu banyak benturan yang kamu dapat sebelum kamu belajar sesuatu, itu kayaknya agak susah gitu. Jadi sebelum agak susah, jangan pending lagi.
1: Mulai saja dulu ya.
2: Langsung mulai. Langsung mulai.
0: Oke deh, kita break dulu. Nanti punya ada sesi akhir ya. Okay. Di cerita komunitas bareng-bareng dari teman Polyglot Indonesia chapter Lok Spawa. Jangan kemana-mana.
3: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lok Spawa di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxbawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Lok Smawe, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Main yuk.
2: Main apa?
1: Main tebak-tebakan.
2: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang nggak bisa dilakukan sama manusia.
2: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
2: Nyerahlah, malas mikir aku.
1: Ya udah, yang pertama menjilat siku sendiri.
2: Menjilat siku sendiri. Enggak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
2: Hah, sabar, aku tes. Susah. Enggak bisa.
1: Yang ketiga, enggak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba. Kan aku belum selesai ngomong.
3: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
4: Ya, masih di cerita komunitas Semen Pro 2 dari teman-teman komunitas Polyglot Indonesia Chapter Los Mawe, Kenzi Al Syahrial dan Risna Sari malam hari ini. Dan ini adalah sesi terakhir kita di malam hari ini ya. Ya, tadi belum sempat ke-mention katanya ada banyak chapter sebenarnya di Polyglot Indonesia sendiri.
5: Iya,
4: apa-apa
5: bener
4: aja nih, Kak?
5: Oke, yang pertama ada di Jakarta. Terus Yogyakarta.
4: Jakarta, Yogyakarta.
5: Semarang.
4: Surabaya.
5: Bandung.
4: Malang.
5: Mataram.
4: Denpasar.
5: Dan Banda Aceh. Itu chapter Aceh disebut. Palembang. Dan kita chapter yang ke-11.
4: Berarti yang belum disebut tuh Sulawesi Island sama Kalimantan.
6: Iya, belum ada teman-teman.
5: Semoga
4: setelah ini akan memperlebar
5: ya.
4: Gitu ya.
5: Semangat teman-teman.
4: Iya. Dan tadi kita juga udah dengar nih teman Pro 2 bakal ada bahasa Arab mungkin insyaallah.
5: Iya.
4: Karena ini kebanyakan request ya mungkin ya.
6: Iya, benar. Kami tuh enggak. Kami tuh planning kami tuh ini mau bangun pondasi di awal tuh kita maju English aja dulu.
5: Iya.
6: Tapi ternyata kita udah planningnya di bulan 7 kak ya.
5: Iya.
6: Kita dengan tim udah planning, kita running 6 bulan pertama nih English aja dulu, ntar bulan ke-7

0: kuliah, kemudian orang kerja, teman-teman yang udah kerja, bahkan ada anak disabilitas juga yang gabung sama kita sudah.
1: Masya Allah. Iya. Ada sosial medianya nggak kira-kira?
2: Ada banget. Ya,
1: kamu bisa follow di
2: Polyglot Indonesia.
1: Polyglot Indonesia.
2: Iya.
1: Ada itu yang, aja. Yang itu semuanya di sana.
2: Iya, semua
1: yang chapter log semuanya belum ada.
2: Dia khusus satu tempat aja. Oh, kemudian okay. Nanti bisa dilihat. Carinya by hashtag PI
1: oh, iya, iya,
2: Loksemawe.
1: Iya. Jadi pengen lihat apa aja materinya, iya. Ya kira-kira kayak mana yang mau dibahasnya apa aja, kamu bisa langsung follow Polyglot Indonesia. Harapan ke depan nih, ini pertanyaan simple ya untuk di setiap obrolan ya untuk Polyglot Indonesia chapter Loksemawe sendiri nih Kak Bang.
2: Oke, harapan yang kita. Kalau bisa harapannya besar ya.
1: Besar.
2: Harapan yang sederhananya ini Polyglot Indonesia ini bisa terus bertumbuh. Terus ada kadarisasinya, enggak cuma berhenti di kita. Kalau sampai kita mungkin mau keluar negeri.
1: Ada yang gantiin.
0: Iya. Benar.
2: Ya, ada yang gantiin, kemudian bisa diterima oleh semuanya, mendapat dukungan dari segala lini. Dan mungkin harapan terbesar kita ya Samdi Loksemawe ini menjadi kota multilingual ya.
1: Iya, enggak cuma satu bahasa aja.
2: Iya benar. Jadi memang kalau disebut Loksemawe, di mana tuh Loksemawe? Itu loh yang ada kota banyak bahasanya.
1: Iya.
2: Kalau Pare,
1: iya,
2: kalau Pare itu kampung Inggris.
1: Kediri.
2: Iya, Loksemawe itu kota multilingual gitu.
1: Jadi peralihan antara petrodolar.
2: Iya.
1: Yang sudah di ujung
0: tanduk.
2: Semoga terus maju kita ya. Walaupun kita daerah trans ya, tapi semoga kita terus bertumbuh ke arah yang lebih baik.
1: Insyaallah, insyaallah.
0: Iya. Kemudian juga kalau aku harapannya mungkin ya masyarakat kawan-kawan kita Loksemawe ini di Loksemawe ini dengan adanya kita di sini jadi penyemangat buat kawan-kawan untuk belajar bahasa karena ini betul-betul banyak sekali benefitnya. Aku bisa bilang kalau misalnya teman-teman bisa belajar bahasa itu sangat bisa jadi tour guide, bisa jadi translator interpreter. Kemudian bisa dikerja di international airport, diplomat,
2: local staff,
0: bener. Jadi sebenarnya itu betul-betul menunjang skill kawan-kawan yang bisa berkompetisi di dunia pekerjaan nantinya.
1: Tentunya.
0: Iya tentu. Bahkan kawan-kawan kita yang di Loksemawe ini bisa keluar daerah, bisa menjadi orang besar ya.
1: Betul.
0: Dengan adanya skill-skill ini. Jadi. Ya. Kuharap ini bakalan jadi semangat untuk kawan-kawan di Loksemawe. Karena aku kira anak-anak muda itu kreatif banget loh. Karena kita boleh deh ngumpul, kita ngobrol bahasa Inggris nih, practice communication skills. Tapi di saat yang bersamaan mereka tuh cerita tentang hobi mereka kadang-kadang. Mereka tuh cerita tentang interest mereka, mereka cerita tentang karya mereka. Ternyata di tempat kita jumpa dengan orang yang punya hobi yang sama. Jumpa dengan orang yang punya bakat yang sama. Terus kita mereka bilang, "Bang Ken, kita bikin yuk komunitasnya." Terbentuk lagi komunitas-komunitas lain kita di sini. Orang-orang teman-teman anak-anak muda Loksemawe di sini berkumpul, berjumpa, berkoneksi dan bisa melahirkan lebih banyak komunitas-komunitas yang aku yakin bakalan memajukan kota Loksemawe.
1: Iya, memajukan. Amin. Dan tentunya mencerdaskan teman Pro 2. Dan aku yakin sekali untuk seluruh profesi kan zaman sekarang tuh banyak istilah bahasa Inggris.
0: Pasti.
1: Ya mungkin ada banyak chapter-chapter atau part by part yang mau tidak mau kita harus mengerti esensi dari istilah-istilah tersebut ya untuk bisa mengembangkan karir kita apapun profesi kamu teman Pro 2. Polyglot Indonesia, thank you for coming ya untuk chapter Loksemawe. Semoga misi mencerdaskan anak bangsa dan daerah Loksemawe tentunya akan semakin maju ke depan.
0: Amin.
1: Dan selalu memunculkan newcomers.
2: Amin.
1: Yang nantinya akan membentuk kader-kader.
2: Amin.
1: Setelah kalian yang bertugas sekarang. Ya, sukses terus sekali lagi dan sedikit lagi tuh jangan kapok mungkin ya untuk tumbuh bersama.
0: Benar.
2: Iya, benar.
1: Karena dengan memulai sesuatu yang baru, maka dari situlah proses pertumbuhan itu akan dimulai. Oke, sekali lagi thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunday mornings were your favorite.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
4: Baca sulit, komentar sulit.

Yes, hampir di jam 9:30 malam hari ini, teman Pro 2, Tessa, Sumendra, The Introvert. Apakah beberapa ciri-ciri kamu mungkin ya ada yang kesandung di lirik lagunya si Tessa ini? Tapi yang jelas, seru-seruannya malam hari ini mungkin bisa membuat kita semakin sadar ya akan sesuatu mungkin yang tidak baik atau yang kurang baik dalam personality kita yang bisa kita rubah untuk kebaikan kita pula, teman Pro 2. Dan tadi juga kamu sudah menyimak ya perjalanan cerita komunitas bersama komunitas Polyglot Indonesia Chapter Lok Semawe ya, yang setiap malam Kamisnya punya meet up untuk bisa lebih memahami bahasa asing ya. Tadi sudah ada Bang Kenzi dan Karisna yang ngebahas mengenai komunitas Polyglot Indonesia Chapter Lok Semawe. Sekali lagi selamat malam paling indah buat kamu semua yang lagi mengintari Pro 2 FM Lok Semawe. Mau ngapain malam ini? Di ujung kamar kamu mungkin ada sesuatu yang belum terbahaskan bersama bestie kamu. Ingat, jangan terlalu midnight, jangan terlalu bergadang, jangan terlalu memakan waktu berlarut-larut, takutnya besok kamu lupa punya janji pagi hari. Mau ngapain Ki? Bisa jadi olahraga, mau ngapain ya, yang positif banyak yang bisa dilakukan untuk kebaikan kita bersama, teman Pro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ditau Di, baru Kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru Kak pulang dari luar kota, terus bawa Kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
2: Serius Ki Man, kasih Ki hadiah untuk dosen. Hati-hati Ki nah, tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik nah.
1: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
3: Begini Man, itu namanya gratifikasi. Maksudnya toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
1: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh Ji, bukan Ji uang atau barang mahal.
3: Tetap saja Man, gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
1: Terima kasih banyak Di, sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi Mi lagi ini kesalahan.
0: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas.

akhirnya ya, walaupun lagu ini udah dari 2023 kemarin, akhirnya berhasil aku dengarkan di tahun 2026 versi Pamungkas Teman Pro 2 ya. Karena jujur li kalau denger lagu ini tuh selalu yang versinya si, aduh siapa sih namanya itu, cewek berkerudung, aduh. Aduh kok banyak lupanya sih Teman Pro 2. Salma, Salma, aduh juara Indonesian Idol kemarin ya, beberapa waktu yang lalu. Anyway, Teman Pro 2, ada monolog hati mungkin yang tidak tersampaikan olehmu ketika kamu ngerasa ketidaksamaan visi dan misi yang kamu lakukan terhadap sesuatu hal ya. Apakah dalam kelompok, apakah dalam tim kerja, atau dalam penugasan, sampaikan Teman Pro 2 ya. Utarakan, karena segala sesuatu yang dipendam terlalu lama itu juga gak baik, ya kan? Kapan lagi sih kamu pengen didengar ya, untuk segala unek-unek kamu yang tentunya tidak menimbulkan kontroversi ya. Kalau menimbulkan keributan kesana kesini, mendingan diam, karena diam adalah emas. Tapi pertanyaannya adalah, mau sampai kapan diam ya kan? Dan tidak selamanya diam itu adalah emas. Maka bersuaralah seperti Firza dengan suaramu yang satu ini.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan.

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

0: ya.
1: Cintamu.
2: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.

berikan kasih 25.2 RRI Pro 2 Pelok sebagai teman terbaik kamu. Teganya kau, Liodra, oh my god. Dalam kalibah ya, lagu ini aku persembahkan buat Lara Purnamasari yang selalu dan selalu menjadi pendengar, salah satu pendengar terbaiknya Pro 2 FM Lok Semawe. I just wanna say I'm so sorry karena utopianya amazing. Kita ganti sama Liodra aja teganya kau ya. Sekali lagi selamat malam mingguan teman Pro 2. Untuk kamu yang lagi ada di mana, bersama siapa, melakukan apa, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh banyak orang ya. Masih banyak hal-hal positif yang bisa kamu lakukan di malam minggu ini sambil mendengarkan Pro 2 FM Lok Semawe tentunya.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: na na. Sabun ako ni Hagami di papay, babayhin nono yun. At siya sen ni nomi di kiri, kinang yabelo kanan. Aduh, bahaya, babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih, ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
0: Itu loh, bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, bu.
1: Bentar, bentar. Saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya, deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dicawakon, aku gak kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
2: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
1: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
2: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
1: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
2: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh.
1: Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita.
2: Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
1: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
2: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
3: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

Isyana Saraswati featuring Raisa dengan Angan Ku Anganmu, teman Pro 2. Hello. Ya, namanya angan tuh kadang enggak sesuai dengan ekspektasi, teman Pro 2 ya. Jadi masalah enggak sih? Ya enggak dong. Karena kenapa? Karena kita mesti punya spirit, kita mesti punya semangat ya, yang bisa memperbaiki angan-angan kita yang kurang baik sebelumnya, ya kan? Jadi untuk kamu semua di malam hari ini, teman Pro 2, kalau kamu sampai dengan sekarang ini mesti merasa angan-angan yang dulu belum tersampaikan dengan sampai sekarang, tenang ya. Ada hari esok, lusa, dan seterusnya yang bisa kita perbaiki untuk bisa meraih angan yang lebih nyata. Oke, kalau begitu ya, satunya dengan semangat, usaha, dan doa. Lah kalau dengan sampai dengan sekarang ini kamu juga belum sholat, mesti ngepending mulu, gimana ceritanya kamu bisa kesampaian angan tadi? Ya enggak sih?

0: suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
1: Aduh, Uca, kau apakan kenal pot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
0: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Uco, Pak.
1: Uco, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetap sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku.

0: info terbaru saat ini kami sajikan, di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita. Di Ano, Pak. So sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti. Kamu so sukses, nak. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu. Orang tua saya sudah meninggal saat saya berusia 10 tahun.
1: Pak, jangan mengutuk anak kita.
3: Ma.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Dengar berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berpelukan.
4: Dan TKP meninggalnya ada anak yang mengurus
0: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengurus.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu.

from Hazier, teman produser Too Sweet ya, dan aku harus memberikan pengakuan gitu kalau inilah ini salah satu lagu yang dengernya tuh kayak enjoy ya. Happy moment kalau kamu ngerasa in the morning, in the evening ya, afternoon. Baru belajar bahasa Inggris gue maklum ya. Denger lagu ini so fun. Everywhere, every time, teman berdua ya. Gak ngundang hujatan tetangga kamu. Ya kalau kamu muternya gede-gede, ya pastilah mengganggu banget kan ya. Kalau mesti dalam batas pendengaran yang bijaksana, aku yakin gak akan ada yang terluka ngedengerin lagu ini. Karena sesuai dengan

By the way juga nih buat kamu semua yang malam ini ya ngerasa malam terakhir berada di kota Loksmawe yang tercinta, dan besok kamu bakal balik lagi ke daerah rantauan kamu. Tetap dengan semangat cuan halal, insya Allah akan ada waktu yang terbaik pula untuk bisa kembali ke Loksmawe Aceh Utara tercinta, teman Pro 2. Jangan sedih ya.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Sis, akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja.
3: Hah, serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
2: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
3: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.

Seperti laut kepada langit miliknya Barsena Bestandi, teman Pro 2 di Pro 2 FM Loks Mawe malam hari ini. Hello. Ada yang berharap mungkin agar hari ini lebih baik daripada hari kemarin, udah pastilah ya. Semua orang punya doa yang sama agar hari-hari berikutnya lebih baik daripada hari sebelumnya. Namun ketahuilah teman Pro 2, hidup adalah bagian dari misteri yang terkadang tuh

Hampir di jam 11 malam hari ini, masih kurang sekitar 2 menitan lagi teman Pro 2. Seperti biasa di jam segini itu bakal ada penyiar yang pamit dari kamu semua di setiap malamnya. Akan ada banyak kebahagiaan jika kita terus bersyukur, ya. Dan sering banget aku bilangin wujud atau cara bersyukur yang sangat gampang dan paling efisien dilakukan adalah dengan mengucapkan alhamdulillah, ya. Sejauh ini sudahkah kamu mengucapkan alhamdulillah hari ini sampai dengan di tengah malam seperti ini teman Pro 2? Semoga tidak ada yang lupa. Dan tentunya kewajiban kita ada yang mungkin terpending sampai dengan sekarang untuk melaksanakan ibadah sholat fardu isya, ya, yang belum segera laksanakan. Dan semoga dari ritual yang terus kita lakukan dari hari demi hari berganti besok seterusnya, lusa berganti minggu, bulan, tahun, akan terus membidik kita untuk bisa manusia yang terus belajar semakin baik dalam keseharian, dalam kehidupan, yang tidak hanya berguna bagi dirinya tapi juga berguna bagi orang lain teman Pro 2. Thank you so much. Insyaallah besok kita ketemu di malam juga, ya. Semoga kamu gak bosen dengerin aku, ya. Dengan segala kekurangan dan kelebihan aku bermohon maaf kalau ada yang salah. Okay? Egy Putra out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik hatinya, pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang rezeki. Bahwa rezeki adalah ketetapan dan keputusan yang wajib diterima dengan keikhlasan dan lapang dada. Dan bahwa apapun yang telah kita usahakan, maka tidak akan mengubah apapun yang sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu bukan hanya merupakan materi dan uang semata. Rezeki itu meliputi seluruh rahmat, nikmat, karunia Allah bagi kita yang dapat berupa kesehatan, kedamaian, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang bahagia, nama baik yang dihormati orang, aib yang tertutupi, pengaruh yang besar untuk memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Rezeki itu pasti dan tidak akan pernah tertukar, apalagi meleset dari target. Maka dari itu, hidup menjadi lebih mendamaikan. Rajinkanlah diri kita ini agar rezeki kita adalah rezeki orang yang melakukan banyak hal yang menyenangkan banyak hati, yang menjernihkan kehidupan orang yang sedang kalut, yang menguatkan mereka yang sedang lemah, dan menunjukkan jalan keluar bagi mereka yang sedang tersesat. Dan yang tertinggi nilainya dari semua puncak rezeki adalah tetap menyimpan keimanan dalam dada, menjalani hidup dengan penuh keimanan, dan mengakhiri hidup ini juga dengan tetap membawa iman di dalam dada. Inilah puncak tertinggi dari pencapaian rezeki. Dan setiap rezeki itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95,2 RRI Predol, semuanya teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Predol, masih terus kamu dengarkan di sini dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang siap dikehadirkan untuk teman Predol semuanya. Sudah saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk ke program jazz musik, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan bersama kami di RRI Predol, semuanya teman terbaik kamu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

engkau pernah hidup nyaman ataupun engkau mengalami masalah yang sangat pekat dalam kehidupan. Engkau alami sesuatu yang dahsyat sampai engkau bingung, bimbang, pekat, mereka menuduhmu dengan macam-macam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya pastikan kepadamu, dalam keadaan nyamanmu seperti dulu ataupun engkau bimbang seperti sekarang, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu ataupun menuduhmu gila. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaganya baik dalam keadaan yang tenang dan nyaman ataupun dalam kesulitan yang luar biasa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saya akan tunjukkan kepadamu, jika kamu telah tabah dan sabar menerima cacian mereka, menerima tuduhan mereka, enggak apa-apa, ini kan mukaddimah. Masa kamu masih panjang. Kamu masih panjang dalam berdakwah, kehidupan kamu masih panjang membawa tugas dan misi. Kalau kamu belum bersabar pada yang sekarang, bagaimana dengan yang di masa depan? Tapi saya pastikan kepadamu, jangankan yang seperti ini, masalah pekat yang paling hebat pun kamu akan hadapi, yang membuat kamu sedemikian sulit lebih daripada ini, yakinkan pada jiwamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ini prinsip dalam kehidupan kita. Jika Anda menggantungkan hidup kepada Allah, Anda bersandar dengan baik kepada Allah, maka ayat ini akan mengatakan, teman-teman sekalian, Allah tidak akan pernah meninggalkan Anda dalam setiap kehidupan Anda. Nanti, sekarang perjuangan, kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saat kamu tiba di akhirat, saya akan tunjukkan kepadamu ada yang lebih hebat yang tidak pernah kau rasakan sebelumnya saat di bumi. Tidak akan ada lagi kesulitan yang kamu hadapi. Tidak akan ada lagi cacian yang kamu kemudian hadapi. Tidak ada lagi kemudian tuduhan yang kemudian kamu rasakan. Aku akan berikan apapun yang kamu inginkan sampai kamu puas. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarma. Nanti kamu pengen apapun, aku berikan. Tapi yang paling indah, kalau kamu tidak percaya, alam yajidka yatiman sa'awa. Cobalah ingat, kalau sekarang sedang susah, coba ingat dulu. Bukankah saat kamu yatim, aku yang merawat sampai kamu tidak merasakan kegelisahan itu? Lahir bapak tidak ada, aku cukupkan dengan kakek. Kakek meninggal, aku hadirkan ibu dan paman hadir di sekitaranmu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman. Dan Khadijah hadir di sekitaranmu. Bukankah aku rawat pada saat itu? Wajadaka dhannan fahada. Kamu sedang bingung, sedang susah. Bukankah sering aku berikan petunjuk kepadamu? Wajadaka a'ilan fa'aghna. Kamu merasakan kesulitan, lahir dalam keadaan yatim, tidak ada pendukung, maka aku jadikan kaya. Bukankah saat kamu menikah dengan Khadijah, aku tambahkan lagi pendukung untuk misi dakwahmu? Ini pesan dalam Al-Quran. Kalau Anda sedang merasa susah, kalau ingin menenangkan diri, ingat-ingat yang baik-baik yang dulu. Kalau Anda sedang jatuh dalam bisnis, ingat-ingat saat Anda meningkat dalam bisnis Anda. Allah tidak pernah tinggalkan Anda. Mungkin ini ujian untuk membuat Anda lebih hebat lagi di masa depan. Kalau Anda tidak tahan bantingan yang sekarang, bagaimana Anda bisa mengatasi pelintiran yang akan datang? Karena dalam kehidupan bukan cuma dibanting. Anda mungkin mengalami penyingkiran, penyungkuran, lipatan, guntingan, bantingan, macam-macam. Jikalau satu gaya belum bisa Anda atasi, bagaimana Anda bisa berharap mendapatkan turunan yang lainnya? Selalu ingat bahwa jika hidup Anda ingin tampil gaya, Anda harus merasakan tekanan dalam kehidupan. Karena F selalu berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Orang yang ingin tampil gaya dalam kehidupan, maka dia mesti siap menghadapi tantangan-tantangan hidup yang diatasi. Turun ayat. Sampai ujungnya. Jikalau kamu sudah begini lagi, jangan pernah kamu membentak orang lain. Jangan pernah merendahkan orang lain. Karena Allah pun menjaga setiap hamba sepanjang ia mendekat kepadamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik hatinya, pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang rezeki. Bahwa rezeki adalah ketetapan dan keputusan yang wajib diterima dengan keikhlasan dan lapang dada. Dan bahwa apapun yang telah kita usahakan, maka tidak akan mengubah apapun yang sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu bukan hanya merupakan materi dan uang semata. Rezeki itu meliputi seluruh rahmat, nikmat, karunia Allah bagi kita yang dapat berupa kesehatan, kedamaian, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang bahagia, nama baik yang dihormati orang, aib yang tertutupi, pengaruh yang besar untuk memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Rezeki itu pasti dan tidak akan pernah tertukar, apalagi meleset dari target. Maka dari itu, hidup menjadi lebih mendamaikan. Rajinkanlah diri kita ini agar rezeki kita adalah rezeki orang yang melakukan banyak hal yang menyenangkan banyak hati, yang menjernihkan kehidupan orang yang sedang kalut, yang menguatkan mereka yang sedang lemah, dan menunjukkan jalan keluar bagi mereka yang sedang tersesat. Dan yang tertinggi nilainya dari semua puncak rezeki adalah tetap menyimpan keimanan dalam dada, menjalani hidup dengan penuh keimanan, dan mengakhiri hidup ini juga dengan tetap membawa iman di dalam dada. Inilah puncak tertinggi dari pencapaian rezeki. Dan setiap rezeki itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Tahukah kamu, angin kencang adalah angin yang dibuat oleh area udara yang dingin secara signifikan akibat hujan. Setelah mencapai ke permukaan tanah, menyebar ke segala arah, memproduksi angin kencang. Tidak seperti angin tornado. Angin dalam suatu angin kencang diarahkan ke arah luar dari titik di mana menyentuh tanah atau air. Angin kencang kering dikaitkan dengan badai dengan hujan sangat sedikit. Sementara angin kencang basah diciptakan oleh badai dengan jumlah curah hujan yang tinggi. FM Pro 2 Lhokseumawe, teman terbaik kamu.